Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Mau dengerin lagu ini?

0: Telat.
1: Atau yang ini.
2: Uang cinta disini sama kami saudara lagi.
1: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
3: Halo.
2: Loh, lapa ki kok sesenggukan?
3: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
2: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

Naya bangga loh, Re, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Uang cinta please nyanyi sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, sahabat kata tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa sahabat kata lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yore.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Naya bangga loh, Re, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Mau dengerin lagu ini?

0: Atau yang ini?
1: Pulang cinta please nyanyi sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Nah, saiki kita wis terhubung dengan Sobat Kota. Halo!
2: Halo!
1: Loh, lapa iki kok sesengguan?
2: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih. Tapi yo gak sedih-sedih banget. Enaknya lagu apa ya, Mbak, yo?
1: Oh, alah. Iso diatur. Solusine yo iki. Rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: The Bluetooth device is connected successfully.
1: Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buat ah.
2: Ish. Hei, arek iku lapo sih? Mbok gak ngerti. Nyanyi kok a i u a i u.
3: U i i a i u u i i a i u.
4: Woi, lapo sih iku?
2: Anu,
4: iki lho aku lagi karaokean. Tapi malah ngelek-ngelek kaya iki. Duh, kasih dong ambil iki aku, wesh.
5: Mau karaokean gratis? Langsung ae. Sobat Kota bisa siapin pulsa kuota atau bisa datang langsung ke studio Kota FM Jalan Citanduwi 14 Surabaya di program Dangdutan Rek. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang.

Radio Tantren.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo, selamat pagi menjelang siang Sobat Kota. Ketemu lagi dengan saya Rani Larasati di hari Minggu 13 September 2026. Pasti sudah banyak yang persiapan mau nyanyi lagu apa, terus mau gabungannya jam berapa. Oh, aku masih masak, nanti aja. Biasanya sih begitu ya Sobat Kota. Sabar, sabar dan sabar Sobat Kota. Rani baru saja opening, jadi Anda bisa warming up dulu, boleh pemanasan dulu. Jangan lupa humming biar nyanyinya nanti lancar. Gitu ah. Atau senam pita suara terlebih dahulu. Yang pasti hari Minggu 13 September 2026 Rani invite Sobat Kota untuk bisa bernyanyi karaoke on air dari jam 10 sampai nanti jam 12 siang.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dangdutan re, nyanyi yo re.

0: Monggo langsung gaskan, ada siapa ini yang sudah siap untuk menjadi penelpon kita di segmen pertama? Halo, selamat pagi dangdutan rek.
1: Selamat pagi, jadang siang dangdutan rek, nyanyi ore.
0: Nyanyi ore. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat Barani.
0: Alhamdulillah Mas Solihin, Rani juga
1: alhamdulillah,
0: sehat.
1: Alhamdulillah Barani, deg-deg melolong.
0: Mau nyanyi apa ini, tak siapin dulu?
1: Itu Barani. Apa itu? Aku bukan Rahwana Barani.
0: Aku bukan Rahwana. Wah, ini kalau minggu lalu yang nyanyi aku bukan Rahwana itu anu sopo Bunda Tiara.
1: Oh, bukan Mbak Ana itu ya, bukan.
0: Bukan, yang nyanyi Bunda Tiara. Kalau Mbak Ana nyanyinya Mutiara kemarin.
1: Oh iya.
0: Mm-mm. Nah,
1: Mbak Tiara minjem ya lagunya.
0: Iya, siap. Nah, ini ada Mas Hafi. Mas Hafi, sik tak omongane sik iki, cek gak iki. Kenapa lagu saya kok belum diputar di radio, sudah direkam? Mas Hafi, nah ini yang muter ini bukan ujuk-ujuk terus dengan kirim email langsung bisa diputar ya. Nanti dihiring dulu. Terus nanti saya harus cek lirik-liriknya, tak rungokno siji-siji lagu nih. Gitu ya. Aku disepami terus Jadi biar enggak ini, maksudnya ada proses gitu loh, kan
1: proses,
0: betul, sabar Mas Hafi gitu, sampai dikirim sertifikat re aku ya ampun geng. Karena gini, apa namanya, kan Kota FM dari awal itu kan kami komitmen bahwa kalau misalnya ada teman-teman penyanyi lokal yang punya karya itu kan bisa kita puter di sini, banyak kok. Jadi teman-teman dari apa namanya, dari mana aja, lagunya kan koyo Taman Surabaya, Wong Cilik, termasuk juga lagu-lagu banyak yang akhirnya juga akhirnya disukai sama Sobat Kota gitu. Tapi memang lagunya kita pilih dulu ya Mas Hafi. Tapi saiki sama nojok bahas lagu sih nggih. Ayo nyanyi ae, sampean masuk oh gabung nyanyi. Iya, Mas Hafi, Hafi.
1: Mas Hafi.
0: Iya, jadi monggo Mas Hafi nyanyi aja ya. Kali ini aku bukan Rahwana, kita coba bersama Mr. Solihin Dangdutan Rek. Nyanyi orek.

0: Sama-sama.
1: Alhamdulillah.
0: Ya langsung pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih banyak ya. Ada Mas Solihin yang sudah menjadi penelpon pertama kita di hari ini. Monggo yuk fokus gabungan di program Dangdutan Re, silakan. Dangdutan Re tidak menyuruh datang saja di studio, tapi kalau misalnya ada kendala Anda jauh rumahnya, Anda bisa telepon ya melalui 031-561-1416 atau di 5676-923.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kalau tadi dari Pulau Garam Madura, siapakah gerangan yang beruntung menjadi penelpon berikutnya? Halo, Dangdutan Rek.
4: Dangdutan Rek, nyanyi ya Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Mas Ali.
4: Iya, selamat pagi menjelang siang, Mbak Rani. Nge.
3: Tadi
4: nomor berapa ini, Mbak Rani?
3: Nomor 2.
4: Satu Mas Solihin.
3: Tadi Mas Solihin, betul.
4: Oh, itu juara ya, Tuan.
3: The Wizzy, iya.
4: Iya, itu. Angga dikalahkan, Mbak Rani.
3: Langge, gimana kabar, sehat selalu ya, Mas Ali?
4: Sehat, oke, baru juga selalu sehat.
3: Amin. Mau nyanyi lagu apa?
4: Dari duet Mutiara, Mbak Rani.
3: Mutiara.
4: Pati ya.
3: Sebentar ya, saya cek ya, kita punyanya yang mana ini. Kemarin yang dinyanyikan Mbak Ana Aimana itu duet soalnya kemarin. Mutiara. Duduk Mutiara sing dek kolek lho rek ya apa? Iki lagu. Iku ngono Mutiara nek anu dek. Apa namanya ini? Oke, kita cari dulu lagunya, kita ketikkan. Mas Ali boleh salam-salam dulu buat siapa?
4: Jafarha.
3: Heeh.
4: Bulan Taponeng. Takasian
3: Pak. Nggih.
4: Itu Mas Wahid.
3: Mas Wahid Penjaringan. Ayo Mas Wahid gabung.
4: Nanti Mas Adam Sarwi.
3: Nggih.
4: Tadi mikrep itu Pak Dianto.
3: Eh, iki ono sing lagi kipas-kipas sate Mas Ali. Ada Cak Kadir juragan sate. Aku monitor Mbak, tapi belum isok karaokean iki lagi jualan ngipas-ngipas jarene. Masya Allah.

Kalau Sobat Kota paham, lagu ini adalah lagu yang dipopulerkan oleh Ipang ya, Sobat Kota dari Malaysia. Dan kali ini kita bernyanyi berduet bersama Mr. Ali.

0: Awas nih, langsung melok goyang kabeh. Ada Mas Yoko dari Tegal, terima kasih.
1: Mas Yoko.
0: Ya.
1: Kita lagi itu Mas Wahyu, Mbak Ani lagi, Bunda Ana.
0: Bunda Ani, Mbak Ana, terus anak Bunda Julaika juga, titip salam Cak Kadir Satinya.
1: Oke, salam buat semuanya, buat Mbak Rani, terima kasih banyak. Semoga Mbak Rani sehat walafiat.
0: Amin.
1: Barokah meliwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Rani, dangdutan re.
0: Nyanyi re.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Jadi untuk Sobat Kota, langsung aja bisa gabungan

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dangdutan, Re. Nyanyi, Re.

0: tanda.
1: Naya bangga loh, Re, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara Kota FM Surabaya.
2: Gila ga? Ribut banget. Waduh, aku terlalu cerah.
0: Terlihat dingin.
2: Monggo Mbak Evie.

0: Lanjut ya, setelah menghabiskan jeda commercial break alias iklan, kita lanjut lagi menerima telepon. Halo, selamat siang Dangdutan Rek.
1: Halo, selamat siang Dangdutan Rek. Nyanyi Rek. Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, bagaimana kabar sebaliknya?
1: Alhamdulillah sehat, bisa gabungan di acaranya Mbak Rani.
0: Oke, ini dari Mbak Aprilia.
1: Iya.
0: Oke, mau nyanyi lagu apa ini cantik?
1: Gelora Cinta.
0: Gelora Cinta lagu dari siapa ya? Sebentar.
1: Evita Mala.
0: Gelora Cinta dari Evita Mala, kita carikan iya. Dulu. Gelora, gelora cinta, gelora cinta, sebentar. Nah, ini tak ketikkan dulu di komputernya. Gelora cinta karaoke. Tadi siapa yang nyanyi? Aku kok lupa.
1: Evita Mala.
0: Evita Mala. Baik, iya. Kita coba klik dulu gelora cinta. Oke. Ini bagaimana ini kabar di sana, cuacanya di Citanduy lagi panas? Terus
1: panas banget, sumuk lagi.
0: Anginnya tapi ngebes sampai
1: iya.
0: Cendela.
1: Anginnya kencang.
0: Anginnya tapi kencang. Ini lo dapat salam ini dari Mas Rizal.
1: Waalaikumsalam Mas Rizal. Udah iya. Makan siang kah sampean Mas
0: Rizal? Yoi.
1: Biasanya Mas Rizal gitu.
0: Jaga kesehatan Mbak April, jangan lupa makan. Ngono iki sing diketik.
1: Iya. Biasa
0: iya,
1: Mas Rizal itu.
0: Bener. Tapi aku lupa Mbak Naya itu punya julukan kalau sama Mbak April. Apa ya, lupa ya?
1: Yolanda.
0: Oh, anu Yolanda. Aku kalau di mobil dengerin Mbak April on air ke Mbak Naya, aku kemekel dewe. Yes. Bunda Waris ini sedang senggol-senggol. Terima kasih Bunda Waris, monggo gabungan habis ini karaoke juga ya. Ini lagunya masih loading. Nah, sesaat lagi udah siap gelora cinta. Iki suwe berarti iki gak tahu anak sing nyanyi lagunya. Makanya kok tak cek di komputer.
1: Makanya soalnya lama gak pernah itu, gak pernah dinyanyiin. Jadi aku tak coba-coba aja.
0: Iya. Tahu, ini dia gelora cinta, kita tarik. Dangdutan Rek.

0: Muasoy. Kebetulan juga lagunya gak terlalu keseringan kita dengerin, jadi kayak enak banget.
1: Iya gitu. Coba-coba.
0: Iya.
1: Katanya
0: Mas Rizal, wah asik suaranya merdu. Habis sarapan apa iki Mbak April? Jangan lupa minum.
1: Terima kasih perhatiannya. Aduh. Mas Rizal. Semangat Mas Rizalnya ya.
0: Iya.
1: Ya, salamnya buat kesemuanya aja dari Adam Besar. Salam buat dengeran nih ya, mata aktivitas. Kalau pulang hati-hati sehat selalu. Semangat.
0: Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Miss Aprilia. Salam Wong Ayu, siap Bunda Ware, sehat selalu Bunda. Ada Mas Rizal Pratama juga, ada Nia di Balung Panggang. Cak Kadir, saya ngipas-ngipas ta Cak, tak tulungi ngipas nopo. Ada Bunda Julaika, nyimak Neng Rani, mugi saya sedoyong nge Bunda. Mas Misbah juga dari Purbalingga hadir, meskipun gak ikutan gabungan. Pripon Cak Jumadi, rehat dulu Cak. Makan siang dulu Cak Jumadi, nanti dilanjut ngelase tak kancani. Ayo podo ngenteni iki endi, mosok mek duet tok iki mangrek ambek Mas Ali. Penyiar kok gak nyanyi maneh. Yo sik ta larek. Aku iki bingung arep nyanyi opo. Iya. Lah iya, sik tak ketike sik, aku pengen golek ilham. Karaoke lagu apa yo aku yo. Awes. Lagu iki ae. Apa lagu sing rancak? Lagu sing melas-melas. Yo sing rancak dhisik ae. Ben atine seneng bahagia ya. Ada yang suka lagu ini? Kalau enggak suka biar buat Rani suka deh. Tak gawe seneng biar terkesan. Ini adalah salah satu lagu favorit Rani dari Lesti juga, Terkesan.

0: Ce Dirani mohon maaf apabila hari ini agak serak-serak loh. Kenapa ini suaranya Mbak Rani? Iya, kalau bilang gak capek ya naif ya, emang capek, masih ngantuk. Alhamdulillah tapi bersyukur semalam tim Kota FM termasuk saya pribadi sebagai MC, stage manager juga untuk mengatur jalannya acara Ludruk Merdeka volume 5. Yang mana acara ini memang adalah acara dari teman-teman The Luntas Indonesia yang bekerja sama dengan Kota FM. Ini sudah tahun keempat kita bekerja sama melestarikan Ludruk agar tidak punah. Mosok sing ditontok budaya-budaya barat ya. Konser musik dengan musik dari luar. Ya enggak apa-apa, mboten nopo-nopo, tapi tidak ada salahnya juga kalau kita sebagai generasi muda juga ikut melestarikan yang namanya kebudayaan Ludruk asri dari Surabaya, Jawa Timur. Alhamdulillah Kota FM masih dipercaya Cak Robert Bayonet dan Cak Ipul sebagai founder The Luntas Indonesia untuk bisa bekerja sama. Ya kebetulan Rani jadi state manager tuh gak sih apa mbak? Wow, ya sembarang, ya ngatur kabel, ya menek apa ku jenenge uwet sembarang. Bunda Julaika lak nggawu yun delok polahku mambengi sampai aku salaman kari-kari. Matur sembah nuwun ya Bunda Julaika, kemarin sudah menemani Rani ludrukan. Kasih testimoni lagi. Alhamdulillah. Neng Rani banyak yang suka ludruknya, katanya seru, lucu, menghibur. Alhamdulillah, memang tujuannya kami menghibur dan juga melestarikan. Kemudian juga nanti malam adalah titik pamungkas, titik ke-10 dalam rangkaian Ludruk Merdeka volume 5 tahun 2026. Jadi mulai dari kampung ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semalam, dan titik ke-10 nanti insya Allah adalah sebagai penutup pagelaran Ludruk Merdeka tahun ini. Minta doanya ya Sobat Kota, semoga tim Kota FM nanti yang main juga diberikan sehat, termasuk saya, ada Ning Naya, ada Cak Bejo juga yang ikut. Kalau semalam Ning Tari ono, Ning Tari tadi saropa mamengi, lakone opo, langit tambah oso. Kalau Sobat Kota penasaran, belum bisa hadir di beberapa titik kampung kemarin, monggo Anda bisa kunjungi YouTube-nya JTV. Jadi Anda bisa mengunjungi YouTube-nya JTV di sana. Tayangan ulang digolai saman ketek kae Ludruk Merdeka ngono kok metu ya. Jadi bisa Anda tonton di sana tayangan ulang. Ada beberapa bintang tamu termasuk Cak Silo Pentol dan juga Dikambelu. Terima kasih, ada Cak Kadir ini. Sip, bagus kok Mbak Rani masih enak suaranya katanya. Alhamdulillah. Yuk kita tantang siapa lagi satu penelpon berikutnya. Halo Dangdutan Rek.
1: Halo Dangdutan Rek.
0: Nyanyi ya Rek. Selamat siang, ini kita sudah tersambung dengan Pak Rusdi.
1: Halo Mbak Rani.
0: Nggih, Pak Rusdi. Halo, apa kabar?
1: Nyanyi orek.
0: Nyanyi orek, luruskan lurus.
1: Luruskan lurus Mbak Rani.
0: Siap. Nggih. Ya. Kabarnya bagaimana Pak Rusdi?
1: Alhamdulillah baik, keluarga Mbak Rani.
0: Alhamdulillah Pangestu. Nggih. Nggih, semoga kita semuanya diberikan sehat, lancar sak kabehane. Amin.
1: Kowe iki ambek sapa Mbak Rani di sini sih ane
0: ambek sapa? Iya, mangkane iku, ketap-ketip ketip wis.
1: Wes mbak,
0: mau disiapin lagu apa ini, monggo?
1: Aku tak nyanyi lagu itu Mbak Rani.
0: Napa?
1: Coba lagu ini Mbak Rani.
0: Apa itu?
1: Egois tapi yang nada cowok Mbak Rani.
0: Egois dari nada Lesti cowok, ya. Tapi yang nada cowok, kita ketikkan dulu. Ya, ini Egois ini juga salah satu apa itu lek ngarani ini ya, lagu dari Lesti banyak yang suka juga. Iya, ini Egois tak carikan dulu. Monggo salam-salamnya boleh.
1: Salam tadi ya badan turun ada Mas Ali, Mbak Belia, Mas Solikin, apa? Mbak Bunda Wulan, ayo Bunda Wulan.
0: Nggih.
1: Bunda Yanti, Bunda Stira. Siapa itu? Mas Sinarto. Bang Arjunli.
0: Bang Arjunli.
1: Mas Hafid. Siapa lagi? Siapa itu? Pak Zainal,
0: Pak
1: Pak Bogdan,
0: Zainal, Pak Po.
1: Pak Dianto, Pak Jumadi, Pak siapa tuh yang lagi ngeles Pak Jumadi, siapa? Pak Cak Gianto,
0: Oh iya,
1: Pak
0: Cak
1: Cak
0: Rembo,
1: Rian,
0: Cak Boneng, gue sak klumbruk.
1: Cak Boneng itu,
0: Iya, Cak Rembo, Cak
1: Cak
0: Boneng, Cak
1: Wulan,
0: Sur.
1: siapa lagi yang barani ya, itu siapa? Bunda Julaika.
0: Ya, betul.
1: Lo terukannya itu di kampung itu kemarin ya.
0: Iya, di tempat-tempat di kampung yang memang ada apa namanya ada lapangan kecil atau ada public space gitu.
1: Itu
0: Semalam
1: Bunda Julaika itu di mana kemarin di
0: yang
1: sana?
0: datang semalam
1: Ya.
0: di Perum Grand Surya Juanda Sidoarjo.
1: Oh, Juanda.
0: Iya, dekat daerah Gedangan
1: Jauh
0: sana
1: kemarin
0: memang.
1: Juanda ya. Juanda di
0: Iya.
1: kota itu loh kemarin. Iya.
0: Nggih. Kan Bunda Julaika memang griyane kan di daerah Gedangan sana, Pak Rusdi.
1: Oh
0: Jadi
1: iya, gedang rumahnya. Dulu
0: iya.
1: pernah ketemuan tuh ya.
0: Dibungkus
1: Dibungkus, dibungkus no iku barang aku dibungkus sego pecel ambek keliling.
0: Bawa sego
1: Terkenal kan
0: pecel.
1: dia. Iya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Jadi
1: Di
0: alhamdulillah karena
1: kerajaan
0: Bunda
1: emang kecil
0: Julaika
1: ya, Mbak.
0: rumahnya deket, jadi beliau mampir ke sana nonton dari sore sampai buyar.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, ini dia egois kita coba ya bersama
1: Ada
0: Pak
1: cowok ya,
0: Rusdi.
1: Mbak ini ya.
0: Betul, sudah saya siapkan ada cowok ini loh. Angge Pak Rusdi, salam sehat juga katanya Bunda Julaika.
1: Iya, Bunda Julaika.
0: Cak Mul, Cak Mul Sikatan dari Jalan Sikatan ini. Terima kasih Cak Mul
1: Sikatan,
0: CM.
1: iya Pak Kadir yang jualan
0: Nggih.
1: sate tadi ya, Pak
0: Betul,
1: Kadir.
0: kita
1: Pak
0: tarik
1: Cak
0: langsung.
1: Jipi itu Mbak, sebagai Cak, Cak Jipi.
0: Cak Jipi dari
1: Iya.
0: Perak, ya.
1: Iya, Cak Jipi dari Perak ya.
0: Oke, kita langsung nyanyi ini dia. Egois.

0: Buenas.
1: Terima kasih Mbak Desi.
0: Gih, sama-sama Pak Rusdi.
1: Karena semuanya lagi mantau kota Ebon, semoga semuanya terhibur.
0: Amin.
1: Mbak Rani keluarga, sehat selalu Mbak Rani.
0: Amin.
1: Bahagia kalau saya selalu.
0: Amin.
1: Rizki berlimpah, barokah, panjang umur pun bahagia. Terima kasih Mbak Rani waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa baik juga menyertai Pak Rusdi sekeluarga ya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dangdutan re, nyanyi yo re.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Sudah ready? Ayo kalau ready diangkat lagi nih. Ada siapa? Halo, selamat siang Dangdutan Re.
1: Halo, selamat siang Dangdutan Re, nyanyi ore.
0: Aduh, Masya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung adem jitan duit loan ketang.
1: Adem soalnya ono es batu nih Mbak Rani.
0: Iya, temenan. Kari ngekei sirup ikan ambik garbis.
1: Wow, mantap. Sehat ya Mbak Rani.
0: Alhamdulillah sehat Mbak. Masih omam bengi mulai sobo. Aku ludrukan, Masya Allah.
1: Aduh ya temen tala tak deloin deh opo Mbak Rani.
0: Iya. Kalau mau nonton tayangan ulangnya,
1: ada di
0: YouTube-nya JTV. Jadi dari titik pertama dari kampung 1 sampai kampung 10
1: TV.
0: Itu nanti ditayangkan di TV, iya, secara langsung di JTV, iya, setiap malam Minggu jam 8 malam.
1: Di HP kan
0: tapi
1: bisa, Mbak Ren, ya?
0: Tapi di YouTube juga bisa.
1: Iya di HP ya Mbak Ren.
0: Iya. Jadi ono Cak Bejo melo berperan, ada Ning Tari, ada juga Mbak Naya ikutan main jadi pemainnya.
1: Waduh, ceritanya apa itu Mbak Ren?
0: Macem-macem ceritanya, ada Sarip Tambak Oso, Langit Mendung Tambak Oso, cerita Sarip, ada juga Dendam Tuyul Pesugihan, ono Tragedi Sakera, macem-macem ceritanya.
1: Iya.
0: Kalau Rani memang tidak ikut berperan, tapi Rani di sana sebagai state manager. Jadi aku sing bagian jewery pemain lek gak apal naskah.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Waduh,
0: monggo nanti bisa dilihat di YouTube-nya official JTV. Tadi diketik kan dek YouTube-nya JTV, Lodrok Merdeka gitu, nanti akan muncul, nanti ada wajah-wajahnya penyiar Kota FM juga di sana.
1: Nggih. Mari langsung tak ketik tak delok.
0: Monggo.
1: Iya, biar aku tahu gimana cara. Loh, aku kemarin-kemarin juga penasaran loh. Katanya ludrukan itu di mana gitu, Mbak Rani.
0: Iya, jadi memang kita keliling di beberapa kampung, Masya Allah. Jadi alhamdulillah. Nanti malam adalah titik terakhir, titik ke-10. Nanti di Mulyorejo Mulyosari, Surabaya. Semalam kita ada di Perum Grand Surya Sidoarjo kalau semalam.
1: Oh iya. Ceritanya macam-macam Mbak Rani ya.
0: Nggih, insya Allah semoga kerjasama Kota FM dengan Deluntas Indonesia ini, grup Ludruk ini bisa membawa berkah. Supaya apa? Supaya ludruknya tidak hilang di telan masa.
1: Iya, tidak punah, ya betul.
0: Iya, betul.
1: Bisa hari ini diuri-uri, diperingati hari-hari ludruk.
0: Iya, mulai dari Siwalan Kerto Tengah, Banjar Sugihan Baru Surabaya, terus Perum Istana Mentari Sidoarjo. Iku ono di Sumur Welut Surabaya, Bula Surabaya Timur, kemudian di Desa Buduran, Kandangan Gunung Bakti, Moro Krembangan, terus semalam di Perum Grand Surya, dan nanti malam di Baskaraya Mulyorejo Mulyosari Surabaya.
1: Tutupan nanti malam Mbak Rani.
0: Enggih, semoga lancar.
1: Setelah itu kan lain-lain apa itu? Lain hari kan main lagi Mbak Rani.
0: Kalau untuk Ludruk Merdeka sudah selesai, tapi nanti lain hari insya Allah ada lagi nanti kerjasama bersama JTV. Tapi masih belum tahu bulannya dan tanggalnya si Doni kapan, tapi secepatnya ada lagi.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya.
0: Monggo, mau nyanyi lagu apa ini?
1: Lagunya kalau ada lagu lama tapi judulnya Mati Aku.

0: itu
1: Aduh,
0: dengerin.
1: iki lagu omenak ini. Ini lo jare Mas Rizal iki lo. Mbak Ella,
0: Terus
1: jangan
0: sama
1: lupa
0: mana?
1: makan siang.
0: Iya dong,
1: Iya.
0: sebentar lagi ini udah ada persiapan ini.
1: Lah iya, pokoknya lek wis kena Mas apa namanya?
0: Dal.
1: Mas Rizal iki wis pokoknya kuabe dikongkon, jangan lupa makan lo ya gitu.
0: Makan siang ya betul. Ya ini suaranya masih agak-agak ada kekurangan ini Mbak Rani.
1: Iya, wong aku dewe yo ngono iki mau. Gak apa-apa yo rek, rada serak-serak basah dikit aku ngono.
0: Iya, serak-serak becek nggak apa-apa.
1: Gak
0: Yang
1: apa-apa
0: penting
1: tapi
0: bisa
1: enak.
0: apa menghibur pendengar, jangan diketawain gitu.
1: Ini lagunya masih tak siapin Mbak Ella, boleh salam dulu boleh dikit,
0: Nah,
1: separuh.
0: salamnya buat Mas Rizal. Ning Aprilia udah punya cucu tapi suaranya masih imut dong, imut gitu.
1: Temenan.
0: Dan juga siapa lagi Bunda Wulan, ayo Bun masuk Bun.
1: Lo,
0: Nah itu ya,
1: lak
0: itu udah
1: temen iki
0: masuk
1: lo,
0: ya.
1: oleh salam iki lo tuh kok Bunda Waris, Mbak Ella, aku kangen, jarane Bunda Waris.
0: Iya aku juga Bun, aku juga kangen banget. Ya itu udah masuk ya Mbak Rani.
1: Cai do gak kebagian ket mangkoy ane ketrondol terus. Oke.
0: Trombol.
1: Ini lagunya udah siap, salamnya nanti dilanjut. Mati aku. Miss Ella bergoyang.

0: Aweco, monggo salamnya
1: Tapi
0: lagi
1: nggak
0: buat
1: apa-apa, yang
0: siapa
1: penting
0: ini?
1: menghibur. Ya, salamnya buat Mbak Ima, Bunda Waris, Bunda Yanti, dan juga Mbak Diandra Tiwi, Kak Edo, Mas Ali, Pak Rusdi, Pak Kasian, dan kesemuanya. Buat Mbak Ra Buat Mbak Rani sehat selalu, barokah umur, barokah rezeki selalu mengalir. Terima kasih waktunya Mbak Rani.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Ella. Suaranya yang bikin adem syahdu gitu ya. Padahal dendang Surabaya seingkok bengi, kok saiki wis syahdu banget. Ternyata ada Miss Ella lewat. Terima kasih banyak Derek Pantom ini, Cak Prapto Reareo dari Bangkalan OTW ke kawasan Sampang, Masya Allah. Terima kasih Cak Prapto, sehat selalu Derek Pantom nge. Aku nyimak Mbak Rani karo servis motor jare Cak Rembo, Cak Mul CM. Terima kasih banyak ya. Ada Cak Kadir Sate juga yang masih monitor, semoga rezekinya lancar selalu Mas Rizal Pratama juga. Kita jeda komersial break dulu ya sayang-sayangku.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Dangdutan re, nyanyi yo re.

0: Yuk, ada siapa yang beruntung sebagai penutup terakhir nih?
1: Kita invite kembali dangdutan re.
2: Nyanyi ore.
1: Nyanyi ore, masya Allah.
2: Koret-koret
1: kari-kari, ngono ya?
2: Iya, warani.
1: Gih, gimana kabarnya ini?
2: Ya tetap panas Surabaya. Tapi mudah-mudahan nggak panas hatinya ya.
1: Insya Allah. Apa meneng wis krungu suarane Mbak Ela iku mang tak kenekno. Kayak ngekek anu kudu ngekek sirup ae aku mbek garbes aku ngono. Saking adem.
2: Ya ceria bahagia. Mm-mm. Karena ada Kota FM.
1: Siap.
2: Dengan Mbak Rani yang imut.
1: Terima kasih banyak.
2: Imut itu intelektual muda Mbak Rani.
1: Iya, imut intelektual muda.
2: Bukan. Irmuta bukan.
1: Oke,
2: muda,
1: siap.
2: Muda apa Barani?
1: Muda belia. Aku masih
2: muda bahagia.
1: Iya, muda bahagia, siap.
2: Muda utang-utangane.
1: Masya Allah.
2: Muda menolong.
1: Muda menolong. Nek muda menolong aku gelem, tapi lek sing ngarep iku mau gak ngaku dhewe ya boto.
2: Lah, rek.
1: Iya, rek.
2: Terus saya sambat aku.
1: Lah iya, aku ya direwangi iki kerjae gak turu. Iki turu sak jam tok iki aku mau.
2: Iya.
1: Iya, pulang subuh.
2: Main lucu ya.
1: Nggih, alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Bisa
2: iya.
1: Menemani teman-teman.
2: Ya cak Robet.
1: Iya. Wong-wong ya melok muain, Pak Cak Bejo, Ning Tari, Ning Naya. Kebetulan
2: Robert
1: saya juga
2: Robert ini lucu.
1: Mm-mm.
2: Ya gak lucu.
1: Iya sama Cak Ipul sepelane.
2: Ya Cak Ipul.
1: Lagunya tak siapin dulu ini lagunya apa. Monggo.
2: Itu Barani. Senyum penyesalan Barani.
1: Senyum penyesalan. Ini koyo anik. Lagu ini siapa ini ya? Senyum
2: Triwati.
1: Penyesalan
2: Lewaldi ya.
1: Karaoke betul dari Lewaldi. Sebentar. Ini tuh kalau gak salah jawabannya dibalik penantian ya.
2: Ya betul Mbak Rani, jawaban dibalik penantian.
1: Jawaban dibalik penantian. Kita siapkan dulu ini lagunya. Salamnya boleh buat siapa dulu ini separuh boleh.
2: Ya salam-salamnya yang hadir tadi ya, yang lagi on karaoke tadi semuanya aja.
1: Ada.
2: Semoga terhibur dengan adanya karaoke.
1: Nggih.
2: Di hari Minggu ini.
1: Iya. Sembari menunggu lagu ini saya sapa dulu ya Cak Solihin tadi yang sudah absen duluan.
2: Iya, ada. Cak Kadrisati ya.
1: Nggih.
2: Wah, lawas sih Cak Kadrisati keren.
1: Katene melok karaoke. Alhamdulillah customer gak leren kipas-kipas satenya jarene.
2: Oh, alhamdulillah, peluk e sampe rene.
1: Lah iya, mambu iki sampe citan duwi.
2: Lah iya mambu sate.
1: Nggih, ono sing lagi ngelas juga gak leren, masyaallah Cak Jumadi, nggih.
2: Iya Cak Jumadi ya. Yang di Surabaya Barat ya.
1: Betul. Ono sing lagi nang anu iki mau si endi iki mau Cak Prapto sopir Ario.
2: Cak Prapto ya,
1: lagi dari Bangkalan OTW ke Sampang Madura.
2: Wah, trayeknya ke sana ya?
1: Iya, trayeknya lagi ke arah sana ini. Ini dia lagunya.
2: Ya mudah-mudahan hati-hati di jalan.
1: Amin, senyum penyesalan. Jawaban di balik penantian bersama Mas Effendi. Bergoyang dangdutan re.
2: Nyanyi re.

Oke, ternyata terputus Sobat Kota, Cak Pendi. Sayang banget. Padahal baru saja tersambung dengan enaknya ini, siahdu-siahdu bagaimana begitu lagunya. Tapi ternyata memang terputus ya Sobat Kota. Jadi ngapunten Cak Pendi, tak halu-halu kok Raine. Ya wes, lengoten. Baik Sobat Kota, Rani harus pamit undur diri. Harus pamit undur diri, semoga semuanya diberikan sehat selalu, lancar rezekinya agar bisa membelikan pulsa dan juga bisa gabung ke studio barangkali untuk bergabung di Dangdutan Re edisi berikutnya hari Minggu, minggu depan ya. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi bakal ada sahabat saya yang akan menemani Anda di program Digoda, Digoyang Dangdut, asyik lore. Jadi untuk Anda bisa request lagu-lagu dangdut koplo kesayangan Sobat Kota. Jadi monggo bisa gabungan di sana ya sebagai penutup. Ya wes, Ben Adil. Karena tadi Raninya nyanyi lagu apa? Yang berbahasa apa? Ayo, yang berbahasa. Yang berbahasa Indonesia tadi nyanyi terkesan. Saya kita tutup wes, monggo kukut-kukut. Dikukuti ambil laut kedul dhisik wae nggih. Rani ngapunten karena waktu terbatas, Anda belum bisa masuk gabungan hari ini, bisa gabungan di minggu depan. Dadah.

0: TV. Terima kasih banyak sudah on air dan juga gabungan.
1: Lulu. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Halo, selamat siang semuanya, apa kabar? Sobat Kota, dari Shell siang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut Wasik Lore. Tepat di lembaga 13 September 2026 dari jam 12 seperti biasa sampai nanti jam 3 sore, Irsa akan menemani Sobat Kota menikmati hari Minggu yang cukup panas ini di luar Sobat Kota. Semoga di dalam hatinya tetap dingin, tetap damai. 561-1016-567-6923. Dua jalur saya buka untuk on air di telepon reguler. Kemudian yang mau WhatsApp juga boleh di 081-750-58881. Digoda Wasik Lore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wasik loren.

Kalau lagunya versi koplo memang asik buat bergoyang ya Sobat Kata, lagu apapun itu. Tapi kalau kita resapi maknanya lagu ini Sobat Kata, akhirnya sebuah cerita. Ada satu pesan yang cukup dalam sebenarnya. Tidak semua cerita harus dipaksakan untuk terus berjalan. Ada kalanya kita harus menerima bahwa sesuatu memang sudah sampai di akhirnya gitu Sobat Kota. Nah, kita sering banget berusaha untuk mempertahankan sesuatu hanya karena sudah terlalu lama menjalani gitu Sobat Kota. Yang hubungan yang sebenarnya sudah gak sehat, pekerjaan yang mungkin sudah membuat gak jadi bahagia, atau bahkan sebuah keadaan yang sebenarnya sudah waktunya buat ditinggalkan gitu Sobat Kota. Dan padahal mengakhiri sesuatu bukan makna bahwa kita sedang kalah gitu ya Sobat Kota. 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Mengakhiri adalah bentuk keberanian untuk menghargai diri sendiri dan memberi kesempatan kepada hidup untuk menghadirkan cerita-cerita yang baru. Akhir sebuah cerita. Dan karena hidup bukan hanya tentang bagaimana kita mempertahankan semua hal selamanya, hidup juga tentang belajar mengatakan terima kasih untuk ceritanya. Sekarang saatnya aku melanjutkan perjalanan ini, termasuk perjalanan kita di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lore. Selamat siang lo. Kembali dicoba Sobat Kota 561 1416.

0: Ama ini ya wis. Lagunya apa ini Cak Wahid?
1: Lagunya Cincin Kawin
0: Cincin
1: ada ya.
0: Kawin. Oke deh. Siap-siap. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Putri Dayanti, Cak Boneng, Cak Samsul Hadi, Ning Rara, Bunda Farka, Cak Solikin Deloson, Mbak Yati Aprilia, Bunda Rida, Mas Aditya, Cak Dianto Rimbo, Bang Ujang, Cak Ardi, Cak Rohim, Cak Satrio, Mas Ali, Cak Adam, Pak Rofit, Bunda Sudira, dan semuanya aja.
0: Siap.
1: Buat Mas Isatnya sehat.
0: Amin. Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjaringan kita bergeser kemana ini? Selamat siang di Goda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah apa ngeden-ngeden ngene iki?
2: Sambil tiduran.
0: Apa kabar ini Mas Ali?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Semuanya saya teman-teman Kota FM juga sehat semuanya ini.
2: Alhamdulillah. Cinta kita adalah
0: cinta kita, cinta kita. Sebentar ya, sambil salam-salam boleh buat siapa ini?
2: Mas Wakit ya, Mas Solikin, Mbak Berlia, di Pangkalan semuanya, Bang Ujang, Kak Trio, makasih Mbak Rizky, Pak Stoyo, anak Maruf, itu.
0: Coba.
2: Tapi Ahmad.
0: Ada siapa lagi? Ini simpatik musik ada. Terus, oh iya, Cinta Kita ya. Ini ya, versi. Enggak ada, belum muncul ini simpatik.
2: Iya, itu aja. Kalau ada itu surat undangan ada ya.
0: Oh, surat undangan. Siap, disiapin dulu ya.
2: Ini sama Pendi
0: kalau enggak salah. Oh. Disapa sama Diandra TV dari Pasuruan.
2: Apa?
0: Diandra TV.
2: Kak Diandra, semoga laris manis. Gawatnya,
0: amin. Oke, siap. Terima kasih Mas Ali. Surat undangan ya. Adela.
2: Oke. Salam buat semuanya. Bumi, Warha. Semuanya.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Goda.
3: Asik lorek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Sebaliknya gimana ini?
3: Alhamdulillah.
0: Disehat
3: aja.
0: Disehat no. Lapo, kecapean ta. Kenapa? Lelah ta hatinya?
3: Enggak, terduta aja.
0: Wis butuh jeda. Enggak semuanya harus dilanjutkan saat ini. Jeda dulu enggak apa-apa ya.
3: Sudah salat duhur.
0: Oh, belum. Tadi nyampenya mepet.
3: Ya aku lagu pertama tadi. Sudah salat duhur.
0: Oh iya, alhamdulillah siap.
3: Coba masuk. Alhamdulillah
0: tangan masih resep dalam. Ya Allah, dibungkai Bunda Waris iki lho sampean.
3: Bunda Waris sehat selalu. Bahagia selalu pun. Nomor Bunda di aku gak duwe kok.
0: Ana ta. Lagunya apa ini?
3: Lagunya Rapuh dari Anissa Rahmi.
0: Ya ampun, kok rapuh sih hatinya? Butuh jeda, istirahat sih, gak usah dipaksa ana terus.
3: Iya, kurang istirahat.
0: Rapuh iku lho sampean.
3: Makannya juga berkurang.
0: Ya ampun, kesehatane lho, ya Allah. Wayah mam ya mampo.
3: Aku mulai
0: nggak
3: tapi aku mantap.
0: Oh gitu lah.
3: Yang pertama mesti ngono-ngono. Bikinnya apa ya kakek tertawa hatiku juga.
0: Ya ampun, sedang berduka.
3: Sampai penyiaran nggak fokus lah gue. Cek nggak bisa.
0: Loh.

0: Wis klarifikasi ngono lho, mesti gak mengikuti ki.
1: Ya wis lagi cari saya tak
0: Oke.
1: salam salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Salamnya itu Cak Sandiri, ada
0: Heeh.
1: Cak Siti, ada juga Cak Wahid tadi ya, ada juga Cak Adamnya juga, ada juga Cak Rindu Kianto, ada Cak Rindu juga, ada Bunda Farhas, Bunda ya, Yanti April, ada juga Bunda, ada suara kulak menggos-menggos. Bunda Selamat Leba, ada Pak Tanti Bumbungan, ada Pak Tanti, Pak Tanti Salala, ada Pak Ima juga, ada Pak Ainya juga, KPI semuanya, Selamat Gurun Kurannya.
0: Oke deh, baik.
1: Nah, ketemu kan?
0: Oh, ketemu dong, apa sih yang enggak?
1: Iya,
0: ada dong.
1: Sama-sama percaya, kok yakin aku.
0: Ya apa deh, ngenteng nawa ngenteng ini. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, digoda.
2: Selamat siang, digoda. Wasik, lore.
0: Wasik, lore. Waalaikumsalam, selamat siang, cinta. Ya Allah, re.
2: Ya Allah, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat, baik. Sebaliknya gimana ini?
2: Alhamdulillah, ya sehat, mas.
0: Gimana, tetap dinas, ta ini? Apa istirahat hari Minggu?
2: Oh, enggak.
0: Los.
2: Alhamdulillah.
0: Satu yang enggak kasih yang praying ini. Kok insya Allah tambah mana ya?
2: Enggak, insya Allah.
0: Ya, suaber pokoknya ya. Lagu apa ini?
2: Lagu ini Ani.
0: Ani?
2: Enggak.
0: Ani bohai, ta?
2: Enggak.
0: Oke, siap.
2: Eh, salam ini, Mas Isat, ya. Ya, salam langsung turun. Bunda Sutira, Mas Ali, Cak Wakit, ya, Cak Jumadi, ya, Pak Gianto, Abah Kosim, Mang Bujang, Pak Pugedang, Cak Subari, Cak Samsul, ya, Cak Subari, Pak Gianto, ye, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, ye, Mbak Ima di Ngeseng di Wiyo, Mbak Santi, Mbak Tanti, Mbak Ika di Ngeresian,
0: okay.
2: Ye, Mbak Mimi, Mbak Yati, ye, semuanya.
0: Oke okay deh. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cinta. Dari kawasan Pongging, terima kasih Cak Asih yang sudah bergabung siang hari ini di 88,1 Kota FM Surabaya. Nanti boleh nyusul kembali Sobat Kota, dua jalur saya buka 561-1416-567-6923. Mbak Putri Udayanti, selamat siang. Lagi main getek taiki. Lagunya Hampa yang versi koplo dari original Ari Lasso. Salamnya buat Cak Mul, Sikatan, buat Cak Rizal Pratama, ada Bu Yati Aprilia, Bu Rara di Manuan, Koko Zainal Kalimah, Cak Gianto Rimbo, Pak Sugeng Bakso. Makasih Mas Irsa juga famous. Sama-sama Mbak Putri ya. Hati-hati lo naik gedek atau naik apa ya? Naik speedboat. Halo Koko Heri, selamat siang. Pantau dari Geluran Sepanjang. Selangnya buat semuanya saja FKS beres, matur nuwun kembali. Cak Samsul juga selamat siang. Ini lagu, iku lho apa jenengnya? Si. Ingat aku posternya. Kabihu sih kabigem. Kayak elo ya. Terima kasih. Cak Samsul Hadi dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan. Lagunya satu atau dua gama band yang versi koplo ya. Buat Mang Ujang. Kemudian buat Cak Adi Rongko, Cak Wahyu Supriyadi, Pak Jono Tamrin, ada Pak Toibi, Pak Wiyoto. Kemudian Bunda Dilik Margo Mulyo, Mbak Ima Dingeson juga selamat siang. Ini pas lagu Boleh Curi ya. Oke, terima kasih Cak Sampuladi. Salam buat keluarga, sehat selalu. Kemudian juga ada Ami Wibowo yang ada di Jakarta, mau gadis atau janda. Soalnya buat Mi Apsari di Bandung, buat Umi Tretes ada Rini Suyawati, Pak Juno Tamrin, Eli Agustinche, di Sidoarjo, Mbak Toyibi, selamat siang, dan juga Yeni ini, terima kasih. Bunda Mari, selamat siang. Gak iso aku liat voice note gini, gitu. Telepon naik lo, tapi kok ya. Terima kasih, kemudian juga Camol, selamat siang, digoda wasik lo, rek. Mau, boleh saja Mas Irsyad. Terima kasih. Kemudian juga kita melang-lang buana dulu ke Pasuruan, ke Rembang ya. Ini yang siang hari ini pantau dari kawasan selatan Balai Desa Rombo Kulon Rembang Pasuruan. Mau request ya, siap mengharap cintamu di Andrea TV. Salam buat suami yang lagi bersih-bersih buat jualan di cabang pertama. Semoga lancar nanti jualannya, amin. Mohon doanya Mas Irsya dan semua sobat kota, semoga lancar. Insya Allah tanggal 15 besok mau buka cabang. Alhamdulillah ya buat semuanya, selamat siang. Terima kasih Mas Irsya. Semoga ya sehat selalu, amin. Sehat selalu buat Diandra TV dan keluarga, semua dilancarkan semuanya. Cak Jumadi sabar, nanti di segmen berikutnya waktunya bergeser ini. Bagi-bagi waktu sama iklan soalnya. Jadi sobat kota bersabar dulu. Nanti boleh bergabung di 2061-1016567-6923. WhatsApp juga boleh. Wes apal kan nomor 081-7505-8881. Tapi sabar dulu, nanti di segmen berikutnya. Masih barengnya Rashad Gofama sobat kota siang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lorai. Hari Minggu, tepat di 13 September 2026.

hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Pulang cinta please nyanyi sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via OnEars dan www.kotafmsurabaya.id.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
5: Halo.
4: Loh, lapa ki kok sesenggukan?
5: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
4: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya. Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
2: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
0: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
7: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul banget.
0: Kalau katanya
2: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Nah, saiki kita wis terhubung dengan Sobat Kota. Halo.
4: Halo.
3: Loh, lapa ki kok sesenggukan?
4: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
3: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Ya namanya juga hidup Sobat Kota, ada kalanya hidup terasa begitu berat sampai kita merasa rapuh begitu dan tidak tahu harus mulai dari mana Sobat Kota. Kalau mungkin hari ini kita berada di titik itu Sobat Kota, kita harus ingat bahwa merasa lelah, rapuh itu bukan berarti lemah Sobat Kota. Kita bisa berhenti sejenak, ambil jeda, dan menerima apa yang sedang kita rasakan. Kalau bahasa sekarang mah nggak usah denial, nggak usah merasa kuat gitu ya. Tidak usah memaksakan diri untuk selalu kuat karena kita juga manusia yang kadang punya batas gitu ya. Beri waktu untuk sendiri dan izinkan hati untuk beristirahat Sobat Kota. Kadang kita tidak membutuhkan jawaban dengan segera gitu Sobat Kota, tapi yang kita perlu hanyalah ruang untuk kembali merasa tenang. Terima kasih yang masih gabung sama Irsyad sore hari ini. Sore apa siang ini, udah jam 1 lebih 19 menit tapi udah cuacanya udah tambah hot aja siang hari ini di Citanduy Sobat Kota. 561-1416 567-6923 digoda.
1: Digoda. Wasik lo Re.
0: Wasik lo Re. Selamat siang.
1: Oh siang.
0: Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Dengan?
0: Saya Irsyad.
1: Oh Mas Irsyad, ini dengan Cak Dul Karim Bangkalan.
0: Apa kabar Cak Dul?
1: Alhamdulillah syumu.
0: Syumu pada Citanduy ya syumu. Ini anginnya banter ini. Ya apa Cak, lagu aja.
1: Lagunya Tirai Cinta versi Kuplu.
0: Tirai Cinta, si. Sambil salam-salam boleh.
1: Salamnya buat Pak Toto, Pak Wandi, Ning Rahma, Hafid, ke semuanya aja.
0: Oke sih ya, Tirai Cinta di sini.
1: Gak hafal semuanya.
0: Oklek.
1: Irsyadnya. Matur suwun.
0: Sama-sama.
1: Lagu na identik yang ring matur.
0: Oke.
1: Ayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergeser kemana ini? Di Goda.
2: Asik lere.
0: Asik lere.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Mas Irsyad.
0: Mbak April.
2: Gimana punya kasus?
0: Alhamdulillah Irsyad sehat, baik teman-teman Kota FM. Ya sehat semuanya. Mbak April gimana ini?
2: Alhamdulillah sehat, lagi nyantai makanya bisa gabungan di acaranya Mas Irsyad.
0: Oh alhamdulillah, lagi santai-santai.
2: Aku pengen rekos lagu Mas Irsyad.
0: Apa nih lagunya?
2: Bahtera Mahligai Cinta. Bahtera dari Mahesa.
0: Oke, Bahtera Mahligai Cinta ya. Siap. Soalnya buat siapa?
2: Yang barusan turun Cak Karim ya? Cak Karim. Gimana dirimu? Ya buat Bunda Katona, Bunda Farha, Bunda Hari, terus Bunda Tiara, Neng Kustia, Neng Ella, Neng Dia, Bunda Yati, Aprilia, Mas Ali, Mas Ali, ayo gabungan Mas Ali. Terus Kak Kobar, Kak Toto, Bang Hafid, terus Mas Alan, Mas Aditya, Pak Kasian, Pak Rakil juga, Pak Sugeng, Pak Satrio, ke semuanya dari Asap-Asyata, Pak Terkecuali Salam. Hormat selalu. Buat spesial yang punya menjambe. Lagi ngapain? Kan di mana?
0: Sama siapa? Ini disapa sama Cak Rizal itu loh. Jangan lupa Mbak April makan siang, jaga kesehatan. Kok aku gak disapa? Ya apa sih sampe ini ku?
2: Oh iya Mas Rizal, Mas. Lupa Mas Rizalnya ya. Iya Mas Rizal, selalu ngingatin diriku ya.
0: Makasih Mbak April ya.
2: Iya buat Mas, buat Mas Irsyad nyamet aktivitas, sehat selalu.
0: Baik.
2: Syukur sama keluarga.
0: Amin. Baik. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Goda.
2: Di Goda ya asik rek.
0: Asik rek.
2: Radionya kok berapa detik ini? Radioku ta pemancare ya.
0: Sik, siapa iki?
2: Alah kan dia pernah katakan siapa tak. Sudah kene mbak tahu bulat lo.
0: Walah ya Allah ya Rabbi, ya aku bingung tau suara sa Indonesia Raya yo gak apal kabeh ta. Sing sabar pok. Gak apal suarane akeh soale sabar pok. Heeh, lapo nang kono lapo, gelombange lapo.
2: Enggak kok pedot-pedot ngono lho nggon kuwi radioku opo pemancar sing legrek iki ta wong.
0: Iya streaming pok, streaming gawe kuota cek lancar.
2: Gak iso aku ngono-ngono
0: ya gak iso Allah, aku. Ya Allah, mene lek mrene tak ini tak dudohi.
2: Gak ada waktu
0: nih
2: aku
0: nelfon nang
2: studio
0: itu. Oh repot re, keliling Indonesia ta.
2: Aku kan mengejar dolar dong.
0: Oh iya, podo mengejar dolar lah. Apa dolar dikejar apa enggak ngono ae. Dolare lo anteng jenengan lo, sing bingung ae.
2: aku kan nang gedung tua po.
0: Gedung tua sih ya.
2: Iya, aku kan nang ngene. Wah, saya dukure gobok, ini ser gobok ngene. Kan gedung
0: tua. salamnya buat siapa?
2: Rebo, apa kabar Cak Rebo? Bangkingan dulin apa wong ngulon titik gak tau dulin wong ngulon anu
0: niku. Iya, iya apa Cak? Gulo Cak. Oh.
2: Lho, kendati kok udah mau nambah Ela ya, Bu Jafar Han. Bu Hari Wiong. Apa? Bungur ya? Cak kasihan. Tenang bonggeng ya. Cak Ali. Mau nak bunda cuti, pokoknya buat semuanya wis bersalam sama temen-temen tua ya.
0: Iya.
2: Pasti normal bareng bareng salam sehat selalu, salam kebersihan, salam seduluran salah pasti.
0: Asia.
2: Buat penyare sama ganteng.
0: Amin.
2: Saya nggak tahu ngelift ta.
0: Sabar toh, saya kakek tanggapan niki gurung kau berlive.
2: Lu jeruknya ku ya apa lu jeruknya ku?
0: Lu menik.
2: Enggak, nek delok nang HP ku lho, nang delok YouTube ta.
0: Oh iya, YouTube bisa. Oleh acarane wis mari kok bengi wis penutupan terakhir TTE.
2: Iya, penutupan terakhir ya lucu-lucu juga apa merdeka ya.
0: Merdeka,
2: aku sale kangen Robert lho.
0: Ngono ta, gak kangen aku ta. Ya wis oke matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kangen iki nang delok lek wis bengi apa.
0: Nggih, matur nuwun Bunda.
2: Ya matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye bye. Matur nuwun. Ya mini lho, kok wis metu sik awan-awan, gak kobong ta iki. Marini Setiawati selamat siang dari Bandung, mau dua-dua dari Mansur S. Salamnya buat Mia Sari, kemudian untuk Umi Tretes, ada Ami Wibowo, Mbah Toibil, Agustin Ce, Pak Ajino Tamrin selamat siang. Pak Jono, selamat siang. Mau seandainya aku bertemu Tuhan. Buat Lili Ferliando, Putri Widayanti, Samsul Hadi, Ambu Kalista, Miskan Kebraun, Mbah Toyibi, Pak Wiyoto Pandaan, Ami Wibo di Jakarta. Cak Mol, thank you. Kemudian juga siang harinya ada Ning Rara. Wasik lore. Waalaikumsalam, selamat siang. Mas Irsyad hadir siang hari ini. Menyapa Pak Wiyoto, Pak Pogadot, ada Mas Samsul Hadi, Pak Wahid Penjaringan, Mbak Putri Widayanti, Mbak Tanti Pumpungan, Mama Ila Gustince, Mbak Mia Ramadhani, Bu Mimi, Mbak Diandra Tiwi. Terima kasih. Selamat siang di ujung telepon. Selamat siang di Goda. Halo.
3: Oh yang dangdut.

0: ngomong perdana telepon, gak ngomong perdana gabung WhatsApp toh.
1: Iya, tapi kan susah loh masuk. Aku selalu telepon tapi ndak bisa ndak ngangkat.
0: Oh, iya loh. Lah ya apa sa Indonesia rare punjul Malaysia karo Singapura ya sing gabung terus piye?
1: Lah makanya ya toh bener kan.
0: Mbak Tanti apa kabar?
1: Iya sehat selalu loh.
0: Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Gimana masih ngebok masih?
1: Enggak MC ta.
0: Nanti malam. Nanti malam siaran sih iki.
1: Iya yo, sip betul.
0: Kilo di iki lho disapa Mas Rizal iki lho. Mbak Tanti jangan lupa makan siang. Jaga kesehatan.
1: Aduh,
0: Mbak Tanti.
1: Aduh, udah yang ketiga kali.
0: Terus ketiga ya mene ya kuweren ren.
1: Iya.
0: Lagu apa iki Mbak Tanti?
1: Udah sholat, ta.
0: Oh, sudah alhamdulillah, sudah.
1: Oh, alhamdulillah, makan siang. Aku salamnya buat Gotik lagi anu ya libur.
0: Ka on the way gara eh. Ka mau
1: on
0: MC,
1: the way.
0: Iya.
1: Gitu ya. Oke. Okay. Aku cinta kita dong lagunya.
0: Apa?
1: Cinta kita,
0: oh, cinta kita.
1: Cinta aku bersama doi.
0: Oh, alah. cinta kita tapi tuh udah tadi.
1: Cinta kita udah ta?
0: Oh, cinta kita tadi enggak jadi. Sorry, tadi enggak jadi. Oke, tak siapin dulu cinta kita ya.
1: Oh. Iya. Yeah.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bunda Farha, seribu kali Bunda, makasih loh salamnya.
0: Oke. Okay.
1: Selalu disapaku, Pak Kasian juga.
0: Oke. Okay.
1: Bunda selamat lebak, masuk dong Bunda. Lagi mana nih, lagi kumpul-kumpul bareng keluarga Bunda Mimi juga.
0: Okay.
1: Kumpul sama keluarganya. Bunda Sutira, jangan sedih selalu. Happy-happy ya Bunda. Sehat selalu Bunda Sutira. Aha, buat siapa lagi Pak Gianto, Mas Rizal, makan siang situ loh. Jangan jangan nyuruh-nyuruh orang terus. Yo toh.
0: Terus siapa lagi?
1: Buat Mas Irsa udah makan juga dah, re. Aduh,
0: sudah.
1: Aku pensi itu, re.
0: Boleh. Nyalam nonang Mak Waris.
1: Mas ya?
0: Oh, iya.
1: Apa? Mak Waris?
0: Udah tadi baru.
1: Iya, Bunda Waris. Lancar apa? Apa tuh? Tahunya. Laris manis ya. Ya. Aditya kemarin udah masuk, jadi dia lagi pantau aja Mas Heru juga. Kapan tuh datang ke Mas Irsat nih loh? Aku udah datang tuh ya Mas Irsat ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu apa 3 minggu yang lalu ya? Lupa aku.
1: 2 minggu yang lalu rasanya.
0: Oke deh.
1: Pengen aku kalau udah pengen ke situ kok pengen lagi gitu ya.
0: Oh iya dong. Ya, di sini magnetnya luar biasa memang. Sekali datang aduh kurang re, pengen datang maneh.
1: Pengen ini, apalagi ini Mas Irsad yang siaran. Aduh pengen duduk cantik di situ, di depannya. Iya
0: apa? Jadi setan penggoda ta?
1: Iya.
0: Terima kasih Mbak Tanti ya.
1: Iya, bye-bye.
0: Yo,
1: bye.
0: Bye. Amin. Saling mendoakan. Terima kasih Mbak Tanti dari Pumpungan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang.

0: udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini? Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
1: Mahesa,
2: De Ajeng,
1: Cao Mas,
2: kok semakin
1: apa? Kotak.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Nah, saiki kita wis terhubung dengan Sobat Kota. Halo.
8: Halo.
7: Loh, lapa ki kok sesenggukan?
8: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
7: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
6: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak. Tadi malam terakhir ini, karena saya ini denger wayang. Kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang, terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul Pak, kalau katanya
2: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Terima kasih Sobat Kota masih gabung sama Ersyad sore hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut Wasik Lore. Mas Danang sama Mbak Endah baru hadir, gadis atau janda? Pilihannya yang tengah atau? Baik, terima kasih Mbak Toibi bergabung siang hari ini di WhatsApp Kota FM Surabaya dari kawasan Tanjung Sari Surabaya. Mbak Barini Suyawati, Mbak Mia Absardi, Mbak Meli, Mbak Putri Widayanti, Bang Ami Wibowo, Pak Jono Tamrin, Pak Wiyoto Pandean, Cak Samsul Hadi di Prigen Pandean. Yang tugas terima kasih banyak kembali. Kemudian Pak Wiyoto di Pandean juga bergabung. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Irsyad. Salamnya buat Ning Rara, Mbak Meli Agustinche, Mbak Mia Ramadhani, kemudian Putri Widayanti, Pak Jono Tamrin, Pak Jumadi, Mbak Toibi Tanjung Sari, selamat siang. Selamat berhari Minggu Mas Irsyad. Mau tanda merah siang hari ini, oke. Terima kasih. Kemudian juga ada Tante Herin, selamat siang. Halo, dari Kanjaran absen siang hari ini. Lagunya Terabas ya, dari Pusma Sakira featuring Dini Kurnia. Bareng FKS semuanya, fans kota sejati. Semuanya selamat siang. Cak Gianto Rainbow, menyimak siang hari ini sambil servis motor. Semangat Cak. Kemudian juga ada Cak GP yang ada di Perak, selamat siang. Oh, oke, sih sabar. Cak Zainal juga menyimak dari Perak. Baik, selamat siang dulu. Tadi yang awal mana? Oh ini, yang awal ini, sabar ya. Selamat siang, Digoda.
1: Selamat siang, Mas. Digoda, Mas.
0: Masih lorek. Mana? Tretes, Mas, ini, oh, Mas. Dari Tretes ini.
1: Iya. Apa lagi kabar? Pantau ini loh, Mas. Model lanyar geledekan yang toko atas sih loh, Mas.
0: Oh, geledek. Geledek.
1: Iya. Geledekan model sepeda tapi model kalau ya boyo sepatu roda
0: ini. Oh.
1: Ini kan hari ulang tahunnya Prigen, Mas.
0: Lagi pantau. Lagi rame berarti ini.
1: Iya.
0: Oh.
1: Kan komunitas lagi. Misalnya meliput.
0: Wih. Oh, keren re. Jadi report track siang hari ini ya.
1: Ini lagi di tretesnya ini.
0: Oh, rame kayaknya ya ini suara belakang kayaknya cukup rame.
1: Rame ya, ini ada ya apa hiburannya kurek-kurekan.
0: Oh.
1: Iya, wis. Ya, ikuti ae konco-konco sawangane kok gak mengikuti ya. Iya.
0: Oke, siap mau lagu apa ini?
1: Lagunya Gadis Bali, Mas.
0: Gadis Baliku, Mas. Baliku. Oke, yeah. Buat siapa?
1: Jangan mampir nang Mbak Ela. Lawange kok ditutup ae, Mas.
0: Gak wani mampir. Loh, gak janjian yo ngono iku janjian sih. Gak janjian iku jenenge mengganggu.
1: Ayo ganggu. Nerompol.
0: Lah iya janjian enggak apa-apa, gak janjian tiba-tiba teko mengganggu Anda.
1: Bobong dorong. Wah. Rombongan. Oh, tapi bari melo rombongan lagi mati kan, Mas. Bari melo.
0: Siapa?
1: Salam wis semua saja, Mas ya. Saya kembali 86, silakan dilanjut, Mas.
0: Baik, siap. Thank you.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Digoda.
2: Udah, Wasik Lore.
0: Wasik Lore.
2: Selamat siang Mas Irsyad.
0: Selamat siang, dari mana ini?
2: Mas Samsul Hadi.
0: Oh, dari Prigen Pasuruan.
2: Selamat Bara, ya, Mas.
0: Oh alah, Basir tak berarti ki.
2: Iya Basir, Lindu Haji.
0: Lindu oh Lindu Haji nih, ya. Oh siap
2: Malidahnya turu. Makan iso on air.
0: Alhamdulillah. Terus Mae nanti Mae?
2: Mae
0: lemper. Gak no.
2: Gak no.
0: Ya wis, apa kabar?
2: Aku ngeterno lagu anu, Nahkoda Cinta.
0: Nahkoda.
2: Sing ngerti goblok. Tommy J bisa.
0: Si, Nahkoda Cinta. Siapin dulu. Sambil salam-salam buat siapa salamnya siang hari ini?
2: Salamnya buat tadi buat Mak Waris yang ada di daerah Bibis Tama ya. Terakhir ketemu 8 tahun yang lalu.
0: Oh, soe berarti
2: acara
0: ya.
2: Acara halal bihalal Kota FM ditaruh di Kapas Kerampung.
0: Oh, iya.
2: Duet sama almarhum Pak Min. Paling senior itu Bu Waris.
0: Iya.
2: Terus Pak Sugeng, Pak Su, sama Ibu Nurul, Cak Gianto Rimbu, Mang Ujang Mancing, terus Abato Yibi, Pak Wiyoto, Bunda Lili, Cak Makruf, Juragan Tahu Crispy, terus Cak Wahyu Wongker, Cak siapa, Bapak Sutoyo, Pangsit Benowo, terus yang di Madura Cak Solihin Delosor sama Cak Rohim, sama siapa tadi itu yang cewek Bu ya,
0: siapa
2: lupa namanya,
0: yang mana
2: si, jangan dikasih clue.
0: Oke, yang mana
2: Jati siapa ya, April Yolanda
0: oke
2: ya, terus yang di Pasuruan Mbak siapa itu Ella, lalu Revan Dati Uti, Mama Gemes, anak mana, ada mas lagunya?
0: Lagunya versi koplonya nggak ready nih, ada original.
2: Nggak ready.
0: Pop, yang lain apa?
2: Ya lagi lagu pop kenangan apa ya yang enak ya?
0: Apa?
2: Yang ada yang cover.
0: Yang Tommy sih, coba saya cek dulu ya.
2: Tommy Jevica.
0: Tommy Jevica ada Suratan, kemudian yang koplo ya ini.
2: Gereja
0: Tua versi koplo muncul kayaknya.
2: Soalnya kadang apa terlalu kan di MP3 ada toh lagu-lagu baru itu.
0: Oke, Gereja Tua siap nih.
2: Ya.
0: Siap. Baik. Ya. Terima kasih Cak Samsul.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat siang di Goda.
3: Siang juga Mas Ganteng.
0: Halo, apa kabar ini?
3: Aku nyalami sonhoreknya banyak orang gak senang banget. Orangnya yang aku salami.
0: Siap, yo buat siapa?
3: Itu pasti merugikan banyak orang.
0: Yo salamnya buat siapa?
3: Belum pindah lagu Bang
0: Irfan. Oh belum ya, lagunya
3: mana,
0: apa?
3: Lah iya. Habis ini terus Anda muter siapa? Muter apa?
0: Lagunya yang sudah siap Garis Balikku Gereja Tua juga sudah siap, request 2.
3: Iya kan requestnya Cak Samsul.
0: Iya.
3: Requestnya Uco kan belum.
0: Iya. Iya. Apa-apa?
3: Rujuk
0: siap. Salam buat siapa?
3: Ya salamnya Numpang Bunda Farhanya sama Cak Samsul. Banyak banget. Ngetat, aku tunggu rujuknya ya.
0: Oklek, makasih.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Bang Jong sudah bergabung juga siang hari ini di Dekoda Diko yang dangdut. Wasik lho rek. Mas Dimas, selamat siang. Waalaikumsalam. Dari kawasan Pasar Tinggang Raho. Lagunya kayak Jogja Istimewa boleh. Salamnya buat semuanya saja yang mendengarkan Dekoda FM Surabaya. Selamat berakhir pekan Mas Irsyad. Baik. Satu lagi terakhir ya. Selamat siang. Digoda.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
4: Kaifa haluk?
0: Bi khair walhamdulillah.
4: Alhamdulillah khair.
0: Ya, Cak Jipi apa kabar? Oh, sudah. Di mana nih kawasan Perak dan sekitarnya?
4: Sok manhaj salafi.
0: Ya ngono tok iso eliane gak ngerti.
4: Ya yang penting kan bisa sedikit sedikit. Aduh.
0: Mau saya siapkan lagu apa nih?
4: Siang-siang begini menjelang sore itu enaknya lagu Spitil saja lah. By Via Valen ada.
0: Si kecil.
4: Via Valen.
0: Oh, yang apa?
4: Spitil.
0: Oh siap iya, oke siap. Siap, salamnya buat siapa?
4: Salamnya tadi Cak Rimo Gianto, Mak Tira, terus ya Mak, Cong Solikin Drosor, Bunda Dian, siapa? Dian Pratiwi ada
0: Dian
4: ya?
0: Dian Pratiwi ya.
4: Terus Cici Aini, Kang Toto sampai jumpa, Pak Dianto. Terus siapa lagi ya? Ini yang suka mancing itu siapa itu?
0: Siapa?
4: Cak Surmenganti. Terus siapa lagi ya? Mbak Ika di Gresikan. Siapa lagi? Terus pokoknya buat semuanya pada ngeblank semuanya. Kalau udah blank kok udah enggak inget semua.
0: Baik, terima kasih banyak, Cak Jipi.
4: Lagunya baik, Via Valen. Ditunggu. Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalamah. Kuaya rek, kayak wong ngarep ngampel. Selamat siang, terima kasih banyak sudah bergabung siang hari ini di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Terima kasih sudah meramaikan. Jangan lupa logamu juga di sosial media kita Sobat Kota, bisa di X atau Twitter, kemudian Instagram. ID-nya sama @kotafm881, kemudian di fanpage Facebook tinggal cari aja di kolom pencarian Kota FM Surabaya. Sik, sebentar, mana ini? Gak muncul, rek. Selamat siang untuk Norma Gayatri di Goda Wasik lho, rek. Reni Rentina, waalaikumsalam dari Medan hadir. Semangat bertugas, Bang Ganteng. Makasih. Ada Putra Andriansyah dari Pekalongan juga hadir, terima kasih banyak. Jawa Tengah, Bang Soca, Banjarnegara juga hadir, terima kasih. Ada Cak Ahmad Hujori. Oh, Ahmad Samsuri. Wah, asik loh, rek. Hadir. Mau selendang biru, Mas Irsan. Ada Yeni Kartika, terima kasih dari Sumatera Utara. Cak Nurholis, Mojokerto. Ada Wayu Agung Nagari. Terima kasih, mungkin hari Minggu saat terbaik untuk berbahagia. Cinta selalu menghiasi hati kita. Di pegunungan cinta kita bersinar, di pantai cinta kasih sayang kita berkibar. Bahkan di radio pun cinta kita berkolaborasi dengan lagu-lagu romantis gitu. Senantiasa syahdu dan cinta kita sungguh abadi gitu ya. Terima kasih. Ada Ripto Sasono, terima kasih bergabung juga siang hari ini. Dari Pakal hadir, matur nuwun. Putri Widayanti tadi sudah bergabung di WhatsApp juga, sudah saya sapa. Ada Caheru Cokro. Terima kasih, wasik loh, rek. Mas Irul dari Koko Bangkalan juga terima kasih. Ada Rahman Diski, matur nuwun sudah bergabung di Dendang, Didi Goda. Temen Virgo, Cak Samsul tadi sudah bergabung di On Air. Abah Waisel Samplangan, ada Bobo, ada Wit Harmoko. Terima kasih semuanya selalu setia di 88,1 Radio Kota FM dan Dutnya Surabaya. Jam 2 lebih 22 menit Sobat Kota. Bu Maroh terima kasih, kayaknya sudah cukup yang bergabung di On Air. Karena nanti gak kebagian lagunya soalnya. Gantian yang di WhatsApp belum ke play juga soalnya lagunya. Yang di Facebook juga satu-satu ya. Sabar ya pokoknya semua. Balik pengen cepat pokoknya On Air DC-DC-an ya. Sia-sia mengharap cintamu.
5: Royal Music Dari Asmara.
6: Deva Irawan.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
5: Halo.
4: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
5: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
4: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho reh.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Loreng. Baik Sobat Kota, terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini di program Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Loreng. Karena udah hampir jam 3, jadi waktunya Irsyad untuk pamit undur diri. Terima kasih semuanya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Loreng.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Ever getting rid of me.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sem-

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

wis tulus aja tinggal kalorian.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Dengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan, di radio kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: pasti menang.
1: Aku lah.
0: Kakak. Aku pasti menang. Win streak.
1: Wis lah, gak usah ngeyel. Aku.
2: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1. Fall This Way.
3: Aku kasih candu.
1: Kan lagu favoritku peringkat siji minggu iki. Pancane selera musikku iku sing paling wapi.
0: Opo sih?
4: Guys, brengsek. Opo iso iki? Kok gembradak dhewe? Perang dunia ta iki?
1: Iki lho lagu favoritku. Menang.
0: Menang opo sih?
1: Iku lho, menang di program Dangdut Hits. Bener, Dangdut Hits itu program yang mengumumkan peringkat 17 besar chart musik dangdut yang paling hit di Radio Kota FM.
0: Ayo, gabungan pisan yo, ben rame perangnya.
4: Gak.
1: Kuyon.
2: Mau tahu apa aja yang masuk peringkat 17 lagu paling hits Kota FM? Dengerin Dangdut Hits. Dangdut Hits hadir setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak 17 lagu dangdut paling hits di Kota FM.
1: Halo, selamat sore Sobat Kota. Kembali saatnya kita akan menyimak jajaran 17 lagu dangdut paling populer versi chart dangdut hits Kota FM. Persaingan makin seru Sobat Kota. Ada lagu yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun. Dan juga ada pendatang baru juga Sobat Kota yang tentunya bikin kejutan buat sore hari ini. Nah, sayang banget Sobat Kota, dua lagu berikut harus keluar dari jajaran dangdut hits Kota FM. Gina Rise Gusti dari Gilgasahe dan Kepisah Rogo. Jakarta Koplo featuring Pujono dan Dimas. Kita simak sedikit cuplikannya.

0: Sore hari ini Sobat Kota barengin Irsyad Gavamot edisi hari Minggu 13 September 2026. Dua lagu harus keluar pekan ini Sobat Kota, tapi gak usah khawatir, bisa request di program Pasar Kota. Kemudian bisa digoda dan juga dicaning Sobat Kota ya. Oke, 17 lagunya makin seru persaingan pekan ini. Ada yang naik, ada yang turun, ada pendatang baru juga. Nah, yang satu ini Sobat Kota, pendatang baru kita di pekan ini ada Darboy Gang yang menghadirkan sisi hangat melalui lagu terbaru, Bakul Sayur. Kalau setelah sebelumnya mengangkat cerita patah hati, Bakul Sayur bercerita tentang seseorang yang terus bekerja dan berjuang demi orang yang dicintainya dalam kehidupan sehari-hari. Terinspirasi pengalaman Darboy berjualan pecer, leker, stiker, serta menjalani berbagai pekerjaan lainnya, Sobat Kota. Nah, semangat lagu ini ditujukan khusus kepada pelaku UMKM dan siapapun yang sedang mengejar mimpi dalam kehidupannya. Kemudian juga ada Melodi Plastika, Sobat Kota. Ini sebagai pendatang baru juga di pekan ini, membawa pesan yang sederhana tetapi sangat relate bahwa kecantikan dan nilai seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh kemewahan atau harga barang yang dikenakan. Yang lebih penting adalah rasa percaya diri, ketulusan, dan bagaimana seseorang menghargai dirinya sendiri. Pendatang baru kita di pekan ini, Sobat Kota, Darboy Gang featuring Arlidia Putri, Bakul Sayur, dan Melodi Plastika. Cantik gak harus mahal.
1: Dangdut New Entry.

0: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via OnEars dan www.kotafmsurabaya.id.
1: Dangdut Hits peringkat 17.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara Kota FM Surabaya.
3: Dangdut Hits peringkat 16.
4: Lagu ini terasa seperti sapaan manja seorang perempuan kepada sosok yang menarik perhatian hatinya Sobat Kota. Ada nuansa geni, ceria, dan penuh ketertarikan begitu. Seolah ingin membuka komunikasi dengan seseorang yang diam-diam sudah membuat hati berbunga-bunga. Anjeli Olivia Sobat Kota. Dari peringkat 18 minggu kemarin dan pekan ini ada di peringkat 16. Hai abang.

Dangdut Hits peringkat 15. Sobat Kota, Tansah berarti senantiasa atau selalu, dan lagu ini mengabarkan ketulusan seseorang yang tetap menyayangi dan mendoakan orang yang dicintainya. Bahkan ketika dirinya mungkin tidak lagi berada di samping orang tersebut, Sobat Kota. Pesannya indah, cinta yang tulus tidak selalu berarti memiliki. Terkadang cukup dengan berharap orang yang kita cintai menemukan kebahagiaan. Mas Du, Tansah, peringkat 15.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi.

jadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via On Ears dan www.kotafmsurabaya.id.
2: Dangdut Hit peringkat 14.
3: Sobat Kota, lagu ini terasa seperti ungkapan cinta yang berani dan spontan. Ketika seseorang sudah jatuh hati, berbagai perbedaan dan pertimbangan tidak lagi menjadi penghalang. Judulnya sendiri memberi kesan menggoda dan penuh keberanian dalam mengejar hubungan. Sandrina featuring Encum, Mau Ada Apa, peringkat 14.

Dangdut Hits peringkat 13. Sobat Kota, lagu ini bisa kita rasakan sebagai cerita tentang seseorang yang sedang belajar menahan emosi dan menghadapi perjalanan cinta dengan kesabaran. Karena dalam hubungan, Sobat Kota, tidak semua hal bisa didapatkan secara instan. Kadang harus menunggu, memahami keadaan, dan memberi kesempatan kedua. Inilah peringkat 13, Sadewo, Sabdu, Sabar 2.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara Kota FM Surabaya.
5: Dangdut Hits peringkat 12.

Lagu ini mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan pasangan Sobat Kota. Jangan terus membawa kesalahan atau luka masa lalu ke dalam hubungan yang sedang dijalani. Kalau sebuah masalah sudah diselesaikan, jangan terus diungkit karena justru bisa membuka kembali luka yang seharusnya sudah sembuh. Pesannya jelas, kalau mau melanjutkan cinta, belajar berdamai dengan masa lalu. Sobat Kota Avan, jangan ungkit-ungkit peringkat 12.

Dangdut Hits peringkat 11. Sobat Kota, dari judulnya saja kita udah mendapatkan nuansa cinta yang ingin mempertahankan, yang ingin dipertahankan untuk waktu yang panjang. Lagu ini menggambarkan keinginan untuk tetap bersama, mempertahankan perasaan dan menjadikan cinta bukan sekedar persinggahan sementara, tetapi sesuatu yang diharapkan bertahan selamanya. Zainul Bashar, peringkat 11, tuk selamanya.

Dangdut Hits peringkat 10. Jayanti, Sobat Kota menghadirkan nuansa kisah cinta yang penuh rasa dengan sosok yang begitu istimewa sampai namanya terasa melekat di hati. Lagu ini cocok untuk menggambarkan seseorang yang kehadirannya begitu berarti dan meninggalkan kesan mendalam dalam perjalanan asmara. Wika Salim peringkat 10, Jayanti.

Thank you, Sobat Kota masih gabung sama Ersat sore hari ini di Download Dates Kota FM 88,1. Program ini merupakan hasil akumulasi dari vote Sobat Kota di program Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan yang Sobat Kota ikuti hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sampai 7 malam. Cara vote-nya gimana sih? Pokoknya Sobat Kota harus gabung di Tugu Pahlawan. Nanti setiap hari akan update 17 lagu yang bisa di vote di hari itu Sobat Kota. Dan nanti akan diakumulasi dan masuk dalam jajaran Dangdut Hits Kota FM. Cara gabungnya Sobat Kota, cara vote-nya silakan bisa gabung melalui Instagram atau juga X atau Twitter @kotafm881, kemudian di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, dan juga bisa WhatsApp di 081-750-58881. Nanti lagu yang muncul listnya di hari itu apa Sobat Kota, tinggal kasih aja. Ketik nama spasi judul lagu spasi TP berapa gitu ya Sobat Kota, biar nanti lagu jagoannya dapat vote banyak dan terus naik peringkat di Dangdut Hits Kota FM. Dangdut Hits peringkat 9.

Sobat Kota, kalau biasanya lagu dangdut identik dengan patah hati, kali ini kita mendapatkan energi yang berbeda. Kebahagiaan yang begitu besar ketika cinta memberikan warna baru dalam kehidupan. Berjuta bahagia terasa seperti ungkapan syukur karena menemukan seseorang yang membuat hari-hari menjadi lebih indah. Peringkat 9, Phil Dan, Berjuta Bahagia.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu ini?

0: satelit.
1: Atau yang ini. Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
2: Dangdut Hits peringkat 8. Sobat Kota, lagu peringkat 8 ini benar-benar berbicara tentang kerinduan kepada seseorang yang begitu berarti. Bahkan ketika jarak memisahkan, rasa cinta tetap ingin disampaikan. Sampai-sampai Sobat Kota, angin malam pun seakan diminta menjadi perantara untuk membawa rasa rindu tersebut. Lagu ini juga menggambarkan kesetiaan dan harapan untuk tetap bersama orang yang dicintai. Peringkat 8, Selvi Yama, Sampaikan Rindu.

Sobat Kota Menyala memberikan gambaran tentang semangat, energi, dan perasaan yang sedang berkobar. Bisa dibaca sebagai simbol cinta yang masih hidup, semangat yang tidak padam, atau keberanian untuk terus melangkah. Pokoknya kalau hati sudah menyala, susah untuk berpura-pura biasa saja. April di peringkat 7 Sobat Kota Menyala.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
5: Halo.
4: Loh, lapa ki kok sesenggukan?
5: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
4: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Dangdut Hits peringkat 6.

Sobat Kata, lagu ini membawa suasana patah hati yang dalam. Ketika seseorang merasa dirinya sudah tidak lagi dianggap oleh orang yang dicintai. Daripada terus berharap ada seseorang yang sudah berubah, muncul sebuah kepasrahan. Kalau memang aku tidak lagi berarti, anggap saja aku tidak pernah ada. Rara peringkat 6, anggap aku tiada.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan

0: Tabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via OnEars dan www.kotafmsurabaya.id.
1: Dangdut Hits peringkat 4.

Di peringkat tepat pekan ini Sobat Kota, lagu yang membawa gambaran hati yang hancur setelah menghadapi kekecewaan dalam cinta. Perasaan yang tadinya utuh seolah pecah menjadi keping-kepingan karena hubungan yang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ini adalah lagu untuk Sobat Kota yang pernah memberikan seluruh hati, tetapi akhirnya harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Berkeping-keping peringkat 4.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Naya bangga lho, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara Kota FM Surabaya.
5: Dangdut Hits Peringkat 3.

Sobat Kota, lagu legendaris ini membawa pesan yang sangat jelas dalam urusan cinta. Jangan terlalu lama menunda kepastian, karena kesempatan bisa hilang dan orang yang kita harapkan bisa memilih orang lain. Lagu ini memang kembali mendapatkan perhatian besar pada 2026 setelah hadir dalam versi baru dengan aransemen yang lebih modern, Sobat Kota. Cici Faramida di peringkat 3. Jangan tunggu lama-lama.

0: Dangdut Hits peringkat 2.
1: Sobat Kota, runner up kita di pekan ini, lagu ciptaan Adibal Syahrul menggunakan perumpamaan yang kuat untuk menggambarkan hubungan yang sudah tidak sejalan. Ketika seseorang merasa pasangannya menyembunyikan maksud tertentu atau tidak lagi jujur, Sobat Kota. Pesannya adalah tentang kekecewaan, hilangnya kepercayaan, dan kesadaran bahwa cinta tidak bisa dipertahankan sendirian tanpa ketulusan dari kedua belah pihak. Kura-kura dalam perahu, Lesti.

0: Runner up-nya udah Sobat Kota, kura-kura dalam perahu dari DJ Lesti. Masa masih Dedek sih panggilnya, udah beranak. Dari Lesti, Sobat Kota, di bawah 3D Entertainment yang berhasil naik 2 peringkat dari minggu kemarin di peringkat 3. Dan pekan ini ada di peringkat 2, Sobat Kota. Naik 1 peringkat ya. Dan siapa nih jawara kita di pekan ini, Sobat Kota? Bisa ditebak kira-kira siapa? Pasti udah banyak yang ngeh gitu ya. Meleleh bahagia yang membawa suasana romantis tentang perasaan seseorang begitu bahagia ketika mendapatkan cinta dan perhatian dari orang yang istimewa. Rasa bahagia itu, Sobat Kota, digambarkan begitu kuat sampai hati seakan meleleh. Berhasil naik 1 dari minggu kemarin sebagai jawara Dangdutit Kota FM edisi hari ini Minggu, 13 September 2026. Mila featuring Valen, Sobat Kota, Meleleh Bahagia. Selamat buat Meleleh Bahagia, Mila dan Valen, Sobat Kota. Dan itu tadi 17 lagu dangdut paling hit selama sepekan. Ada yang naik, ada yang turun. Ada juga pendatang baru yang langsung bikin kejutan pekan ini. Dari lagu tentang rindu, cinta, patah hati, sampai kisah bahagia. Semuanya punya cerita masing-masing, Sobat Kota. Jangan lupa terus dengarkan musik dangdut Indonesia dan nantikan posisi terbaru di chart Dangdutit Kota FM pekan depan. Irsyad pamit, terima kasih semuanya. Tetap bergoyang dan tetap bahagia. Bye, ketemu lagi pekan depan.
1: Dangdut Hits peringkat 1, #1 for this week.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya!
1: Permisi Kak, kakak namanya siapa?
2: Oleo Kak.
3: Nama saya Naura.
4: Nama saya Joshua.
5: Nama gue Randy.
6: Michelle.
7: Nadine.
1: Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
4: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
1: 1 tahun kemarin?
4: Iya.
3: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
5: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
8: Agak plot twist baru kemarin.
6: Pas SMK sih.
7: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
1: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
8: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
1: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
4: Mungkin bisa ini ya kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
3: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
8: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
6: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya
7: aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
8: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
6: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
5: Sama-sama.
1: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku lho.
1: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam sobat kota semuanya yang sudah siap dari tadi ya, menemani kita semua di sini menikmati malam yang sangat syahdu sekali ya, lewat program Dendang Surabaya. Dan untuk malam hari ini ya spesial ditemani Tari Ning Tias ya. Saya tunggu kehadiran sobat kita semuanya hingga nanti pukul 9.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: 8.1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Terima kasih Sobat Kota yang selalu setia ya dengan program Dendang Surabaya. Setiap harinya pukul 7 malam hingga nanti pukul 9 ya, menemani Sobat Kota semuanya lewat lagu-lagu dangdut original ya yang sudah siap saya hadirkan untuk Sobat Kota semuanya. Semoga selalu dalam kondisi baik-baik saja ya. Terima kasih yang ingin bergabung, silakan. Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu.
1: Ya iki, ya iki.
0: Lo ala, engko iku rek. Iya. Oke. Iki
1: enggak jadi ayu.
0: Iya. Mbak Ella.
1: Sehat Mbak Dari.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Ella gimana? Sehat juga?
1: Sehat dong.
0: Alhamdulillah. Oke Mbak Ella, terima kasih sudah bergabung ya. Mau pesan,
1: iya.
0: Iya, mau pesan lagu apa malam ini?
1: Lagunya Sejenak Sendiri.
0: Sejenak Sendiri?
1: Ya.
0: Jangan merasa sendiri dong.
1: Enggak, kan ada Mbak Tari.
0: Oke, sebentar saya carikan dulu ya. Salamnya buat siapa?
1: Datang ke rumahku, Mbak.
0: Gimana, Mbak Ika?
1: Datang ke rumahku.
0: Aduh, kapan ya?
1: Jahit-jahit.
0: Pinginnya gitu. Mbak Ika, Mbak Ika coba lagunya diganti yang lain ya. Ini bukan untuk program Dendang ini sepertinya ya.
1: Yang aja deh.
0: Yang?
1: Ya.
0: Sebentar ya. Yangnya Roma.
1: Iya Mbak Tari.
0: Sebentar ya, saya carikan dulu. Oke. Di Sambi Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Cak Gianto, Cak Sur, Cak Jana, Cak Jipi, Cak Adam. Ayo, Cece Aini, Mas Rizal, Mbak Samsuri, Mas Rohim, Mas Heru, Bunda Mami, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Ella, Cak Edo, Cak Kasian, Abang Uco, Pak Dianto. Spesial Mbak Tari. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya berlimpah.
0: Amin. Terima kasih sama-sama Mbak Ika juga ya. Oke. Loh, sudah. Dendang Surabaya. Selamat malam.
2: Banget. Kok tumben Mbak Tari?
0: Iya, Bunda.
2: Iya,
0: dari Menganti.
2: Dari Menganti.
0: Oke, Bunda Yati Aprilia.
2: Tidak hafal secara satu.
0: Iya dong, pokoknya sering masuk apa.
2: Iya, loh, nanti siaran di ini, Cak Ning.
0: Iya, langsung lanjut pokoknya.
2: Oh iya, kemarin Mas Irsat nge.
0: Iya, oke, Bunda.
2: Saya ini, Mbak.

0: Gianto Rimbo, Cak Boneng, Cak Edo, Pak Satrio, juga untuk Cak Adam, Cak Rizal, juga untuk ini apa yang ada di Benowo itu Pak Rofik sama Mas Ali, juga Aprilia, juga untuk Dul siapa ya lupa di Madura itu Mas Hafid,
1: Cak
0: terus
1: Dul Karim.
0: untuk Mas Abdul Dul Karim gitu.
1: Iya.
0: Terus untuk semuanya aja ya, Pan Kota FM tanpa terkecuali, salam persaudaraan. Untuk Mbak Tari, mudah-mudahan sehat selalu,
1: Amin,
0: nggih.
1: amin, amin. Terima
0: Rezekinya banyak
1: kasih.
0: dan
1: Amin.
0: berkah.
1: Amin. Bunda
0: Terus
1: juga ya.
0: nanti mudah-mudahan ini ya, sehat dan semangat, nggih,
1: Amin,
0: sampai nanti,
1: amin.
0: nggih.
1: Terima
0: Terima
1: kasih.
0: kasih.
1: Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: wabarakatuh. Ya, Bunda Yati Aprilia. Oke. Tadi lagunya Evi Tamala ya, Bunda ya. Oke. Nanti mungkin Bunda bisa WA ya, Pak Bunda ini lagunya tadi ya. Kok sepertinya saya cari kok belum ketemu ini ya. Oke, siapa lagi? Dendang Surabaya. Dendang Surabaya. Sudah masuk. Loh, kok mainan HP malah ya? Dendang Surabaya silakan sudah tersambung ini. Oke, sudah tersambung. Ya, oke, baik. Saya memberi kesempatan kepada yang lain ya. Mungkin nanti bisa telepon kembali ya. Oke, ya. Karena sudah tersambung karena ya mungkin masih ini ya mengutak-atik headset sepertinya ya. Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya. Sahdu banget. Assalamualaikum Ning Tari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Mas Wahid di Penjaringan Ning Tari.
1: Mas Wahid di Penjaringan.
2: Iya, biasanya kan siaran campur sari Kubul Kendi.
1: Iya.
2: Kota FM Yoji.
1: Iya.
2: Sekarang siaran jam 7.
1: Iya, Mas Wahid.
2: Betul, Mas Tari.
1: Terima kasih.
2: Betul, ya.
1: Apa lagunya ini? Request
2: lagunya dari Rita Iming-Iming ada Mas Ari.
1: Apa lagunya?
2: Iming-Iming dari
1: Oh,
2: Rita.
1: Iming-Iming.
2: Iya.
1: Sebentar saya carikan ya. Oke,
2: ya.
1: Sambil salam buat siapa?
2: Salamnya yang barusan masuk tadi Mbak Ika ya.
1: Iya, Mbak Ika ada, Bu
2: ya,
1: Yati Aprilia juga.
2: Iya. Salamnya untuk Mbak Ika, Bunda Sutira, Pak Rofik, Cak Adam, Mas Ali, Cak Sabrio, Cak Rohim, Cak Adi, Mang Ujang, Cak Gianto Rimbo, Mas Aditya, Bunda Rida, Mbak Yati Aprilia yang barusan masuk tadi, Cak Soli Cendrosor, Bunda Farha, Ning Rara, Cak Samsul Hadi, Cak Boneng, Mbak Putih Widayanti, Pak Kasian, Mbak Santi Bumbunga, dan semuanya aja. Buat Ning Tarinya sukses.
1: Amin, amin, amin, sama-sama. Amin, amin, amin, sama-sama. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Wahid dari Penjaringan. Terima kasih sudah bergabung. Dendang Surabaya.
0: Satu banget. Mbak Tari, saya tadi ini ya lagunya ini Evita Mala yang Duka.
1: Oh, Duka. Oh, yang di Bu Yati tadi.
0: Nggih,
1: tadi. Kembali. Iya, saya
0: Duka ada ya, Duka.
1: Sebentar saya carikan ya. Oh, ada.
0: Ya, kalau enggak ada ya, ini Mbak, ini aja apa Roma sudah ya tadi.
1: Ada, Bunda.
0: Oh, ada.
1: Ya.
0: Makasih nggih, Mbak.
1: Makasih, Bunda. Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ngono lo gercep, aku seneng. Iya, terima kasih ya Bunda Yati. Dendang Surabaya. Dendang Surabaya.
3: Ya, sadu banget.
1: Waduh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Mbak siapa ya?
1: Oh, enggak tahu dengan siapa ya.
3: Iya, lupa-lupa ingat saya kok.
1: Coba diingat-ingat dulu. Mungkin turun dulu baru ingat ya.
3: Iya, belum sadar.
1: Oh iya, berarti harus turun dulu ini ya sepertinya ya.
3: Apa?
1: Harus turun dulu baru ingat ya. Iya.
3: Masa turun lagi?
1: Loh katanya biar ingat gitu loh.
3: Wah, lah, ya. Lupa-lupa ingat.

0: ingat ini. Biasa biasanya kan rodok dalu kok sore
1: Oh
0: ini.
1: iya ta, lu siapa
0: Iya.
1: yang ini kan juga malam.
0: Iya malam tapi kurang-kurang malam ini jadi sore ya
1: Oh
0: nih.
1: biasanya siapa yang malam itu?
0: Bu siapa sih malam biasa. Lupa-lupa ingat ya.
1: Oh alah, terung jangkep ta ini ya.
0: Iya.
1: Oke, Cak Boneng ya.
0: Iya Cak Boneng.
1: Mau
0: Salam
1: request
0: kenal,
1: apa
0: salam
1: ini?
0: kenal.
1: Oh iya, salam kenal juga.
0: Sama
1: Terima
0: siapa,
1: kasih ya.
0: Kak?
1: Saya penyiarnya Kota FM.
0: Iya, namanya kok.
1: Oh, namanya?
0: Katanya
1: Loh, kalau
0: penyiarnya
1: mau kenalan ya
0: namanya.
1: ke studio.
0: Oh ya,
1: Iya,
0: gitu
1: nanti
0: lah.
1: sekalian ketemu terus kenalan. Oke, oke,
0: Iya.
1: oke. Oke, ya.
0: Oke, oke, oke.
1: Langsung saja requestnya apa ini?
0: Request lagu. Waduh, ini mendadak kemarin. Saya eling-eling, lupa-lupa ingat. Rek. Anjing gak sampai, Mbak. Mbak Sopo ya jenenge itu.
1: Iya, wis sembarang wis.
0: Ya,
1: Bentar ya,
0: anjing dan
1: saya
0: sampai ya.
1: carikan dulu ya. Oke,
0: Podo ga, enak ya soal
1: sambil
0: ini.
1: salam
0: Anjing
1: ya.
0: gak enak, sampai ya gak enak.
1: Yuk, sambil salam. Setelah ditunggu yang lain ini ya.
0: Ya, salam kamu. Wah, bema tadi soal itu dorong dorong mudun teko betepo anji-anji tengok-tengok iki. Yang
1: Oke.
0: kuabe spesial buat Mbak Tari, mudah-mudahan diberi sehat segera waras. Lagunya tak tunggu Mbak Tari.
1: Amin, terima
0: Oh,
1: kasih.
0: eling-eling iki mang.
1: Loh, langsung nyebut jeneng ngono loh. Ya, oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Cak Poneng sudah hadir. Lanjut, terima kasih Bunda Julaika dari Gedangan ini. Waalaikumsalam nyimak wae neng saropa neng tarya. Rupanya nonton ini ya Bunda Julaika. Terima kasih Bunda, sehat selalu. Salam untuk Pak Bagio ya. Pak Sugianto malam Mbak dari Panto dari Krian. Salam untuk semua fans Kota FM. Terima kasih. Cak Wayu Wongker, Wongker Apu, pantau langsung dari rumah ini ya Bu Guru. Salam untuk semua keluarga besar FS Press tanpa terkecuali. Buat Bu Guru selamat aktivitas. Oke, terima kasih. Lanjut lagi. Oh ini Bunda Juleka nyambung lagi nih ya. Salamnya sehat semangat laris manis tanggapannya amin. Makasih ya Bunda, sehat-sehat juga ya. Oke langsung saja lagunya ya, nanti kita lanjut lagi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesengguan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Dilaman-laman ngomong satu kota FM Dangdutnya Surabaya masih bersama Tarini Des di program Dendang Surabaya. Semoga selalu dalam kondisi baik-baik saja, sehat-sehat saja ya semuanya Sobat Kota. Dan Sobat Kota, saat ini masih musim kemarau ya. Dan apalagi masih ini kabar terkini tentang aktivitas Gunung Anak Krakatau ya. Ini sudah mereda, tapi memang ancaman erupsi masih ada. Jadi untuk status gunungnya ini level 3. Dan untuk ini ya, mencegah meluasnya abu vulkanik ini ya, memang kita harus waspada juga ya. Beberapa tempat lokasi yang terdampak ini juga waspada dengan cara memakai masker ya. Jadi masker medis atau respirator seperti N95, lalu memakai kacamata pelindung, serta menutup rapat makanan dan juga penampungan air di rumah, seperti itu ya. Karena memang biasanya ini abu vulkaniknya dampaknya pada kesehatan nih, seperti gangguan saluran pernafasan, juga iritasi mata dan juga iritasi kulit, serta bisa juga masalah pada pencernaan dan gejala-gejala yang lainnya ya. Semoga semuanya membaik ya, dan nanti anak Gunung Krakatau juga semakin tenang ya dan mereda, aman selalu. Terima kasih yang sudah bergabung Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya syahdu.
0: Iya, syahdu, terima kasih Cak Jipi ya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Cak Jipi. Bagaimana kabarnya? Baik ya.
1: Ini siapa ya?
0: Oh, kok Cak Jipi, Mbah Zainal. Aduh maaf, hampir mirip ya. Betul ya?
1: Sama siapa?
0: Iya, lah enggak tahu sama siapa.
1: Mirip ini maksudnya. Mirip sama siapa?
0: Mirip sama Cak Jipi.
1: Diki?
0: Jipi, Cak Jipi, Perak. Hampir mirip, hampir mirip. Makanya saya tadi sempat ini ya, keliru. Ternyata Mbah.
1: Ya wis Mbah, ya. Alhamdulillah. Ya harapan dari Mbah Jainal, mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Mbah siapa ini?
0: Iya Pak. Ini sama dengan Cak Boneng tadi ya. Oke, terserah mbaknya siapa saya ya.
1: Mbak Tari. Iya.
0: Ya, Mbak?
1: Mbak Tari.
0: Iya, Mbak, betul.
1: Berarti betul, enggak salah ini.
0: Iya, yes, pokoknya Mbak Zainal seneng gitu ya. Oke. Okay. Mbak Zainal mau request apa? Halo.
1: Ya, aku jangan banyak mawar merah, cuma ingin mawar putih.
0: Mawar putih?
1: Dari Inul.
0: Sebentar ya, saya carikan. Sambil salam, Mbak.
1: Salamnya untuk Sakoto, di Bangkalan semuanya ya. Monitor maupun yang sudah tidur, tak salami kabe. Terus ada Cak Sugeng, ada Cak Aditya, apa siapa ini? Terus bagian, kemudian ada, ya bisa ada semuanya aja deh, agak lama itu. Lebih-lebih Neng Latifah kalau udah masuk malam biasanya ini ngenteni.
0: Siapa?
1: Neng Latifah.
0: Umi Latifah?
1: Iya.
0: Kemarin sudah masuk.
1: Kemarin. Sudah.
0: Iya, sudah.
1: Ngorok paling saya gitu. Enggak, walaupun itu monitor ya. Itu.
0: Oh, enggak. Umi Latifah masih monitor. Nanti sampai Cak Aning juga, Umi Latifah.
1: Iya, mudah-mudahan gitu. Oke, Indah Neng Lari. Matur nuwun banget tanpa mengurangi rasa
0: sama-sama
1: hormat.
0: Sama-sama.
1: Turun. Untuk Neng Lari dan semuanya, semua kru di kota, mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin, terima kasih. Hari ini,
1: seperti biasanya, parian sekaligus doa. Aku beras kaya ngeliwat, yuk dikenang nang panji ini untuk baik tumpah. Tak dungak no, walasan selamat, muka-muka kata di sini. Demikian.
0: Amin.
1: Jadi langsung kami turun.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti untuk Mbak Sena lagunya yang ori ya, Mbak. Mohon maaf kalau untuk versinya Inul belum bisa ya, Mbak. Oke. Dendang Surabaya. Dendang Surabaya. Iya. Iya. Selamat malam juga.
2: Gimana punya kabar, Mbak Tari?
0: Alhamdulillah baik.
2: Mau request lagu, Mbak?
0: Iya. Requestnya apa?
2: Antara Teman dan Kasih.
0: Antara Teman dan Kasih? Bentar ya.
2: Iya.
0: Sambil salam yuk.
2: Ya, salamnya buat yang baru turun, Kak Jajinal. Terus ada Mbak April, ada Solihin Gelosor, ada Mas Wahid, ada Bunda Farhan, Nafifah, terus ada Pak Sugeng, Mas Toto, Mas Samsul Hadi, Bang Hafid, terus ada Cak Rindu, Cak Mul, Cak Limron, Mbak Ella, terus ada Mbak Eka, ya semuanya salam kompakan aja, Mbak. Ya.
0: Ini dari Bangkalan? Juga?
2: Iya, dari Bangkalan, dari Cak Rohim.
0: Cak siapa?
2: Cak Rohim.
0: Cak Rohim, oke. Cak Rohim, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal balik, Mbak Tari.
0: Oke.
2: Ya, udah gitu aja ya, Mbak.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut lagi, ada siapa? Dendang Surabaya.
3: Syadu banget.
0: Syadu banget. Selamat malam, Bunda.
3: Malam juga. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam juga, Mbak Tari. Sehat, Mbak
0: iya.
3: Tari.
0: Alhamdulillah sehat. Bunda juga sehat ya, sekeluarga?
3: Enggak enak paten.
0: Loh, kenapa, Bunda?
3: Gering, Mbak Tari.
0: Gering. Tapi dompetnya enggak gering, kan? Semoga lekas sembuh ya, Bunda. Jaga kesehatan. Minum vitamin, Bunda. Iya, istirahat Bunda. Waktunya istirahat, waktunya maem-maem ya. Iya, sama-sama Bunda. Gimana Bunda? Oke Bunda, mau request apa?
3: Merasa sendiri mau.
0: Merasa sendiri, oh iya ayah budal kerja itu apa ya. Merasa sendiri. Oke, salamnya untuk siapa, Bunda?
3: Salamnya semoga untuk buat KSKS dan Kota FM tambah terkali buat Mbak Tari sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang barokah.
0: Amin.
3: Jangan lupa makan, Mbak Tari.
0: Iya, terima kasih, Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fitri yang ada di Sidoarjo sudah bergabung. Terima kasih. Lanjut lagi, ada siapa ini? Pak Swanto Benowo. Aku pantau Mbak Tari dari Kepatian Gresik. Terima kasih ya, Pak. Lanjut lagi, terima kasih untuk yang sudah bergabung lewat pesan WhatsApp ini. Mas Misbah Purbalingga, waalaikumsalam. Cipawon Bukateja Purbalingga juga hadir ya. Mbak Putri Widayanti Trates, selamat malam, salam untuk Mas Rizal Kelabu di Gubeng, Mang Ujang, Raja Pemancing, Bunda Lili Margomulyo, Cak Pendik Sawahan, Abah Ahmad Syamsuri, Cak Yanto Rimbu, dan juga Cak Solihin Telosor. Terima kasih, Cak Yoko Sini Pertegal. Lanjut lagi, ini sudah, Pak Wiyato Pandaan, selamat malam, waalaikumsalam, untuk Neng Rara, Mama Eli, Mbak Mia, Cak Samsul Hadi, Pak Jono Abataibi, juga Pak Jumadi, selamat malam. Selamat berhari Minggu. Oke, lanjut. Cak Ribowo Trowulan, terima kasih Pak Sugianto. Pecel Krian Monitor. Tadi sudah ya. Abatoyibi Tanjung Sari juga hadir. Terima kasih Abah, sehat selalu ya. Untuk Mbak Rini, Mbak Mia, Mama Eli, Mbak Putri, Bang Ami, Pak Jono, Pak Wiyoto, Cak Samsul Hadi. Terima kasih. Pak Swanto Benowo, salamnya untuk semuanya saja. Oke, Mama Eli Agustin Cepekarungan Sukodono. Salam untuk Pak Wiyoto, Pak Jono, Abah Toyibi, Mbak Mi Absari, Ning Rara, Pak Ami, Mbak Rini, Mas Absuladi, juga Bunda Farha, Mbak Tari. Salam kangen selalu sama-sama. Kita lanjut lagi dengan penelpon. Dendang Surabaya. Dendang Surabaya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda
4: aku sudah semangat kan? Mbak Sari lebih semangat lagi ya.
0: Gimana? Iya dong, harus. Setiap hari harus semangat.
4: Semangat banget.
0: Jangan ngantuk dulu. Iya,
4: kan?
0: Alhamdulillah. Jangan ngantuk dulu, Bunda ya.
4: Ya enggak.
0: Sudah siap?
4: Ngantuk boleh, tidur jangan.
0: Oh iya, sudah siap cemilannya, Bunda?
4: Sudah makan?
0: Cari sengkul.
4: Nek belum mau dikirim.
0: Nah, gitu ya, Bunda ya. Harusnya gitu ya.
4: Ini okay. Terus lewat gambar.
0: Enggak apa-apa. Juga. Meskipun lewat gambar enggak apa-apa.
4: Kacau warel.
0: Oke, Bunda, request apa ini?
4: Lagunya dari Nur Halimah ya.
0: Apa itu?
4: Keruntuhan Cinta.
0: Keruntuhan Cinta. Hari ini lagunya galau-galau semuanya ya.
4: Iya,
0: kebanyakan galau.
4: Ya, aku kan memang kehendak hati.
0: Oh, gitu. Sebentar saya carikan ya. Oke, sambil salam untuk siapa?
4: Salamnya untuk tadi ada Mas Wahid ya, ada Cak Cipinya juga, ada Mbak Zainal ya.
0: Iya, Mbak Zainal.
4: Ada juga Mbak Ati, Yati Aprilia juga ya. Mm-mm. Ada Bunda Farha, ada Bunda Selamat Lebak, ada Mbak Tanti Pumpungan, ada Mbak Tanti Jalala, ada Mbak Ima, ada juga Mbak Aini. Ada juga Cak Rimbunya juga, Cak Sur, ada juga Pak Dimati, Pak Dianto, Intabrai, Mbak Tari ya. Lagu ini ketemu sama Mbak Tari.
0: Ketemu sudah.
4: Tuh ketemu, Alhamdulillah, enggak kesulitan. Matur suwun Mbak Tari, sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Salam untuk keluarga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak ada yang kesulitan di Kota FM ya. Karena memang lagunya itu banyak sekali, ribuan. Jadi memang harus menunggu dulu ya muncul lagunya gitu ya. Mencarinya memang harus loading dulu ya. Jadi memang gak bisa langsung jreng gitu ya, kayak sulapan. Karena mencari lagu ribuan itu memang ya butuh waktu juga. Oke, seperti itu. Terima kasih. Dendang au terputus. Kita langsung saja lagunya ya. Mawar Putih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Pulau Sinta Kris nangis sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Kota FM dan Dangdutnya Surabaya masih di program Dendang Surabaya Syahdu banget. Semakin syahdu ya dengan teman-temannya, lagu-lagunya yang sangat merasuk ke dalam kalbu. Semoga bisa menghibur malam hari ini ya. Sobat kota yang sedang berapa saja tentunya, mungkin ada yang sedang beraktivitas, masih beraktivitas di malam hari ini, belum selesai tugasnya. Oke, jangan khawatir ya, saya temani hingga nanti pukul 9 malam di program Dendang Surabaya. Terima kasih yang sudah bergabung lewat Facebook ya. Mohon maaf ini ya, untuk tetap bersabar ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini sama Mbak siapa ini?
1: Duh, sama siapa? Enaknya sama siapa
0: Mbak,
1: ya?
0: ini Bunda Hamida.
1: Oh,
0: Ini yang siapa?
1: Bunda Hamida, belum pernah ketemu
0: Iya.
1: saya kalau gitu ya.
0: Iya,
1: Bunda
0: Mbak
1: Hamida,
0: siapa?
1: perkenalkan nama saya Tari Ningtyas.
0: Oh, Ning Tari, salam
1: Iya.
0: kenal dari Bunda Hamida.
1: Salam kenal
0: Ini
1: juga.
0: memang baru Bunda Hamida ini,
1: Oh,
0: Mbak.
1: Bunda Hamida
0: Dari Madura.
1: dari Madura. Terima
0: Iya.
1: kasih Bunda sudah bergabung. Oke.
0: Alhamdulillah sehat ya,
1: Sehat
0: Mbak
1: ya.
0: Tari.
1: Alhamdulillah sama-sama Bunda juga ya.
0: Iya, aku request lagu,
1: Apa
0: Mbak Tari.
1: requestnya?
0: Lagunya dari Ahmadi, judulnya Anak Pungut.
1: Sebentar saya carikan dulu ya, Bunda.
0: Ya.
1: Sembari salam untuk siapa?
0: Salamnya buat yang dari Madura semua, yang dari Surabaya semua, salam kenal dari Bunda Hamida. Ya, ada ya lagunya, Mbak?
1: Ada, Bunda.
0: Nah, ya udah, salamnya buat semuanya. Salamnya ukhuwah Islamiyah.
1: Iya.
0: Buat Mbak Tarinya, terima kasih banyak. Semoga
1: Sama-sama.
0: selalu
1: Amin,
0: sehat,
1: amin, amin.
0: lancar
1: Terima
0: rezekinya
1: kasih.
0: juga.
1: Amin,
0: Tunggu
1: terima kasih.
0: lagunya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hamida, terima kasih ya. Oke, lanjut lagi. Dendang Surabaya. Selamat
0: Rendang
1: malam.
0: Surabaya, sadu banget wong ayu.
1: Iya. Terima kasih Bunda Ima. Gimana Bunda sehat?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ima.
0: Keuangan suara nih, Ren.
1: Iya.
0: Rangino Kak Tiaran. Yang campur sari.
1: Loh, berapa hari?
0: Iya,
1: Kok
0: aku
1: siaran
0: kan
1: terus?
0: bertiga kuku
1: Oh
0: matahari,
1: iya.
0: gak iso telepon urung ono tok nang rumah sakit.
1: Oh ya,
0: Terus
1: sudah sembuh sekarang?
0: iya, ya lumayan nambah tari terus
1: Alhamdulillah.
0: toto enakan.
1: Iya.
0: Arep ngebel kok wayahe Mas Irsat malam ngono ngelilir. Duh, Mas Irsat aku.
1: Iya, sehat
0: Iya.
1: selalu ya Bunda.
0: Iya, sama-sama juga saling doa ya, Wong Ayu, Mbak
1: Iya,
0: Tari, selalu
1: Bunda.
0: sehat,
1: Amin, amin,
0: menghibur
1: amin.
0: kita semua ya.
1: Amin. Terima kasih, Bunda.
0: Iya,
1: Oke.
0: masih sakit loh Mbak Tari, aku tuh yang
1: Sekarang.
0: ngurungin
1: Oh
0: radio
1: iya.
0: tetep.
1: Loh, Bunda,
0: Iya.
1: tapi Bunda sudah
0: Iya.
1: benar. Jadi mendengarkan
0: Iya.
1: musik ya di program-program Kota FM itu bisa jadi terapi loh.
0: Lah betul, itu terapi.
1: Bisa
0: Terus gak
1: menerapi.
0: cuma terapi
1: Jadi
0: obat toh.
1: Iya, insya
0: Betul.
1: Allah nanti
0: Ini mendengar. Iya.
1: sembuh gitu loh ya.
0: Iya sembuh.
1: Karena
0: Pengennya nanti nih. Jumpa fan nanti ya pengen ikut di
1: Insya
0: Batarin
1: Allah,
0: mudah-mudahan
1: Insya
0: harus
1: Allah
0: enak
1: bisa,
0: ya.
1: Insya Allah bisa, Bunda.
0: Iya.
1: Ya,
0: Iya pengen
1: pokoknya,
0: ketemu
1: iya,
0: semuanya rek.
1: hatinya, hatinya harus bahagia karena
0: Menghibur
1: hati yang
0: hati.
1: bahagia, hati
0: Iya.
1: yang gembira itu adalah obat.
0: Betul. Obat itu nggak ada duanya itu ya itu tadi
1: Bahagia
0: hiburan.
1: ya,
0: Ketemu
1: oke,
0: teman,
1: iya,
0: ketemu
1: iya, Bunda.
0: saudara-saudara.
1: Iya,
0: Ketemu di darat ya.
1: iya, Bunda. Oke, Bunda, mau request
0: Iya.
1: lagu apa?
0: Apa mepet ya, aku manut
1: Ikut
0: aja
1: aja.
0: Mbak Tari.
1: Oke.
0: Iya,
1: Ya Bunda,
0: manut deh
1: salamnya untuk
0: sayang.
1: siapa?
0: Ya salamnya tadi yang masuk-masuk semuanya, salam
1: Iya.
0: sayang,
1: Iya.
0: seduluran selalu, buat Wong Ayu, Mbak Tari,
1: Iya.
0: semoga selalu sehat ya
1: Amin, amin.
0: sayang,
1: Terima
0: dan
1: kasih
0: menghibur orang
1: sama-sama.
0: banyak.
1: Terima kasih, Bunda.
0: Dikasih Allah rezeki,
1: Amin.
0: berlimpah, barokah. Kalau
1: Amin.
0: pulang hati-hati ya Wong Ayu
1: Terima
0: ya.
1: kasih.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Ima dari Wiyung ya. Saya lanjut kembali yang sudah bergabung lewat pesan WhatsApp. Cak Samsuladi di Prigen Pasuruan. Salam untuk Pak Juno Tamrin, Pak Wiyoto, Pak Wahid. Cak Miskan Kebraun, Abatoy Bimbu. Siapa nih? Bu Eli Agustince gitu ya. Bu Rara Manuan. Terima kasih Cak Samsul. Pak Sugeng Jombang. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Tari Jombang hadir. Cak Agung WP Kali Santri. Waalaikumsalam. Salam untuk Bunda Sutira, Bunda Wulan, Cak Asim, Cak Satrio Basuki, Bang Toto, Bang Halim, semuanya saja. Pak Jono dari Tamrin Gersik, mau ketemu sama Bu Eli Agustince, Mbak Putra Danti, dan juga Bu Lilik Marco Mulyo, Cak Samsuladi, Pak Miskan, Pak Ami,

0: Mbah Toyibah Pak Wito, Mbak Rini. Lanjut lagi, sudah semuanya. Lanjut yang di Facebook ya. Terima kasih lagi untuk Mas Irul. Waalaikumsalam. Banda Soleh Koko Pangkalan hadir. Cak Amin Satirin. Cilacap juga hadir. Mbak Lasri, selamat malam ya. Alhamdulillah saya baik. Dari Sumatera Selatan ikut hadir juga. Cak Ditya, salam untuk semuanya. Cak Sutarto, waalaikumsalam. Warga Sawotra tetap hadir. Salam seduluran saja. Untuk Cak Enol dari Karang Tembok juga hadir. Salam untuk semuanya. Mbak Tri, selamat tugas. Terima kasih. Mbak Tumiari Dawati hadir dari Juanda Medan. Lanjut adik Permadani Nimas Widanenggar berikan Pasuruan. Salam untuk Pak Po Pisang, Kakung Gianto Rimbo, Paman Rohi Madura, Tante Imangesong, Bude Yati Aprilia Menganti, dan juga Nenek Farha. Makasih sama-sama. Mbak Dumayanti, selamat malam. Warga Setapak Tengah semua juga hadir. Cak Wongko Prasetyo, Bang Billy, mendengarkan dari Cipende, Subang, Jawa Barat gitu ya. Cipende. Wah, bagus sekali ini animenya. Lanjut dari Cak Duriat Setiawan. Hadir Kak Tarining Tias, selamat aktivitas. Cak Nurholis, terima kasih. Lanjut beli satu ketut ya. Kak Tari, Kak yang apa ini? Tambah cantik dan imut Ganyar Bali hadir. Makasih ya Cak Parjan, waalaikumsalam. Dari Kuripan Cilacap hadir. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Beli Made Markus Singaraja Bali juga monitor. Salam kompak di udara. Bang Soja Banjarnegara Jawa Tengah hadir di program Dendang Surabaya. Selamat malam, selamat bertugas, semangat dan selalu murah rezeki, sehat, serta jangan lupa bahagia. Oke Cak Bobo, terima kasih. Aba Wesel Sampelangan hadir dari Gianyar Bali, waalaikumsalam. Selamat bertugas Mbak Tari. Salam sehat, lancar rezeki, sukses selalu dalam beraktivitas. Dedok Semarang juga hadir. Cak Di Tukiya Waris Japanese, Jogja Pantau. Mbak Fauzia Zakia Boru Saragi gitu ya. Oke Cak Bobo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi, Denang Surabaya.
1: Denang Surabaya banget.
0: Ya oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sugeng.
1: Oke, harap leru candeng Pak aku
0: mau. Oh nanti ya Pak. Oke.
1: Berarti nanti merangkap Pak Tari.
0: Iya Bapak. Oke.
1: Tambah tebel.
0: Oke Bapak, terima kasih. Pak Sugeng, monggo mari ke sapa.
1: Kasih lagu. Jangan tinggalkan aku, Mbak Dari.
0: Oke. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya semuanya saja, Mbak Dari. Terima kasih,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, nanti kita lanjut lagi ya. Tadi yang request keruntuhan cinta.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Loh, katanya nangdi?
3: Udah dangdutan lah.
4: Nang Kota FM, dangdute Surabaya.
5: Ayah, sini ya.
6: Ada apa? Ada apa ini, Nin?
5: Ayah dusta. Ayah bohong.
6: Sini, sini, sini. Ada apa sih?
5: Mana ibu?
6: Pulang dari sekolah kok nangis, ada?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Kota FM Dendang Surabaya. Terima kasih ya yang sudah bergabung di program Dendang Surabaya untuk edisi hari ini. Mama Kori, waalaikumsalam dari Medan, semua juga hadir. Mohon maaf baru terbaca ya, karena memang komennya baru muncul. Lanjut, ini tadi yang belum siapa ya. Oh, Pak Witar Moko, terima kasih. Waalaikumsalam dari Riau Tembilahan. Hadir, salam untuk semuanya saja. Siapa yang belum lagi ya? Oke, sudah semuanya. Terima kasih semuanya Sobat Kota. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, lagu-lagu yang di request belum terputar. Besok bisa bergabung lagi di program yang sama. Jangan lupa untuk selalu semangat ya dan jaga kesehatan. Nah, saya Tarin Tias, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau masih juga TFM dan dunia Surabaya segang talelar lar telar. Alhamdulillah bisa ketemu manek lo ya. Inge ketemu mana ngone caning campur sari koplo gending Kota FM. Iya iki sing ancani dulur-dulur saben bengi karo tari sing manis iki. Inge monggo kula tengah gabungan jenengan dulur nggih mangke sabar sing badhe telepon sabar nggih. Heeh lagu dhisik ya Mbak Rika sabar nggih. Inge monggo disiapkan dulu lagu-lagunya. Sendiri ke senopo salam-salam kabeh sinten nggih. Tak enteni dulur ngantos mangke jam 11 semangga.

0: Halo, halo, koma si Cikota FM dan dia Surabaya. Telur, kata Spunti, porta sipon, sehat setoyo. Alhamdulillah, seneng aku ya. Gak mugi-mugi tansah sehat, gak seger waras selamat. Pokoknya tetap dijaga kesehatan nih, gak. Soalnya cuacane sih koyok ini, usum mong emplu. Wes pokoknya sehat kape, dulur-dulurku. Cak neng gak susah. Khususan dulur-dulur cak neng mugo tansah sehat, selamat, bahagia selalu. Terus rezekine lancar, nyambut gawene lancar, dompete yo tebel yo, isine duit tok lo yo tebele iku yo. Amin ya. Yeah. Cak Ning masalah merupet iki Mbak Rika. Cak Ning.
1: Campursari. Cak Ning.
0: Iya.
1: Campursari.
0: Iya.
1: Gendeng kok kem. Yo iki.
0: Iya.
1: Ning cari.
0: Yo iki wis tok.
1: Piye kabare?
0: Alhamdulillah sae. Mbak Rika.
1: Boleh request selabnya terabas.
0: Terabas.
1: Puma Sakira. Puma Sakira.
0: Senengane Puma Sakira.
1: Featuring Dini Kurnia.
0: Sik tak golekno.
1: Puma Sakira.
0: Iya, iya.
1: Terabas.
0: Sabar, sabar, sabar. Tak golekno, sik sabar ya. Salami ke sapa, Mbak?
1: Kalau enggak ada alternatifnya Sanes.
0: Ada ini versinya Dinda Teratu
1: ada.
0: Tapi.
1: Puma Sakira.
0: Oh, adanya Dinda Teratu. Podo enake ya.
1: Kalau Puma Sakira apa?
0: Puma Sakira.
1: Puma Sakira.
0: Oh, bentar ya. Tak carikan sebentar. Sabar.
1: Puma Sakira.
0: Iya, iya. Sik ya, Mbak. Oh iya, sik salame ge sapa iki?
1: Salamnya buat Cak Sukirman. Di Lamongan.
0: Iya.
1: Bulan Mina. Mulyati, Bunda Mulyati. Bu Yanti Randu Tejo. Miss Ika, Gersian, juga Mas Aditya dan Mas Rizal buat Bu Guru Ning Tari. Selamat beraktivitas.
0: Terima
1: bahagia
0: kasih.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Sukses selalu, dilancarkan rezekinya.
0: Amin. Ya, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak, terima kasih.
0: Nggih, sama-sama. Sami-sami Mbak Rika Herlina. Alternatif lain tadi apa? Sanes ya. Oke, Sanes ya. Tak golekno yo, Mbak yo. Matur nuwun, Cak Ning.
2: Cak Ning.
0: Yes. Kaget toh?
2: Campur sari. Ojo
0: pancene.
2: Goblok gendeng.
0: Oh, hai.
2: Kota FM.
0: Alright.
2: Iku kiku.
0: Iya, ganti sopo yo no. Oh iya toh.
2: 14
0: Cek 14 toh.
2: Nggih Mbak Tari.
0: Nggih Mbak Ella.
2: Pripun kabaripun jenengan?
0: Alhamdulillah sae. Mbak Ella ya apa? Sehat.
2: Alhamdulillah ini kusinya bengkak ini.
0: Lo lo lo lo lo. Apa orek? Mari mak apa?
2: Saya enggak tahu bangun. Bangun tidur tiba-tiba
0: bangun tidurku terus lagi. Mandi.
2: Ya ya ya ya.
0: Loala, paling kecentok makanan iku. Yo.
2: Mungkin ngoten Mbak Tari.
0: Mungkin
2: tiba-tiba bengkak aduh. Jenenge kayak ngomong koyo mangan permen Mbak Tari.
0: Oh, gak ngene lho, lancar ngene lho.
2: Iya, tapi kayaknya nggak enak gitu loh Mbak Tari.
0: Nggak enak, nggak usah dimakan, Mbak. Iya toh.
2: Ya,
0: semoga lekas sembuh, ya.
2: Kenapa Mbak Tari?
0: Semoga lekas sembuh.
2: Amin.
0: Dan kempes, yo. Dan kempes, pipine yo. Gusi apa pipi?
2: Nggih, Dek. Dek niki, oh nggih Mbak Tari nggih.
0: Dan kempes gusine. Sing bengkak iku aja gusine. Dompete sing bengkak gak apa-apa.
2: PDE.
0: Loh, amin ngono lho.
2: Bengkak. Oh nggih, amin amin ya Allah.
0: Dompete bengkak isine. Yo saking kok bengkake isine dhuwit tok soalé ngono lho.
2: Isi dhuwit tok maling ono sing ngiseni kok.
0: Amin. Iya ta, ngono lho.
2: Lagu nih Mbak Tari nggih.
0: Nggih, niku jare Pak Gianto ngene. Iku Sariwawan Mbak Elo. Seje to Pak, apa Pak Gianto, Pak Gianto.
2: Sariwawan.
0: Lah iya. Duduk Sariwawan, iku jenenge Carilawan jenenge.
2: Nek nek sariwawan niku mboten ngoten Cak Gianto.
0: Oh iya.
2: Bibir pecah-pecah.
0: Lho ala rek, emane rek bibir pecah mari nak natap apa iku rek?
2: Ketatap cak.
0: Setelah kaya gelas rek pecah.
2: Gelas pecah.
0: Iya. Mbak lagune apa, Mbak?
2: Lagu ini kangge Riko mawon Mbak Tari.
0: Kangge Riko, ya. Oke, monggo salam.
2: Salam inggih Mbak Tari nggih.
0: Monggo.
2: Ingkang nembe manda Mbak Herlina.
0: Yes.
2: Selalu.
0: Alright.
2: Keluarga. Kak Yanto.
0: Hai.
2: Yuhu. Kalian pendamping.
0: Hai.
2: Dan juga Mas Rizal. Pratama.
0: Iya.
2: Dan juga Mbak Santi, Mbak Ima, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Waris, dan juga Kak Edo, dan juga Kak Ali.
0: Alright.
2: Siapa lagi ya?
0: Mantap, siapa lagi?
2: Semuanya.
0: Semuanya saja. Oh,
2: nggih, buat yang belum disenggol, pokoknya semuanya tak sama kafe Mbak Tari nggih.
0: Nggih.
2: Untuk Mbak Tari sehat selalu.
0: Amin.
2: Lagunya ada nggih Mbak Tari?
0: Wonten.
2: Oke, tak tunggu sambil tiduran ini Mbak Tari.
0: Loh, udah kebablasan.
2: Sambil merasakan gusi saya yang bengkak-bengkak.
0: Jangan dirasakan, diobati ya.
2: Iya.
0: Nggih.
2: Makasih Mbak Tari.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat nggih. Mangke dilanjut malih telur nggih. Langsung mohon monggo Mbak Rika, monggo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: Walu-walu masih juga tahu FM dan Ria Surabaya. Matur sangat ya. Engkang nembe bergabung sugeng rawuh binara kemawon nggih. Monggo dibele lagu-lagu ne tembang-tembang nggih. Matur nuwun sangat wonten ingkang sampun bergabung niki sinten? Mas Misbah Probalingga, waalaikumsalam. Hadir lagi. Terus nambah Ika. Aduh denoknya Mbak bikin baper dan menangis. Jadi sedih dong, jadi sedih toh Mbak. Cak Ning,
1: campur sari, kuplo gending, kota FM, yoiki. Sugeng dalu neng tari.
0: Sugeng dalu ki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saking moteng menganti.
0: Nggih Bunda Yati. Kok lemes Bunda?
1: Sehat nggih.
0: Alhamdulillah sehat. Kok lemes Bunda? Mau semangat. Halo? Kok lemes? Mau semangat lho, Pau.
1: Nggih, nembe ngantuk. Mantun niku napa tilem niku wae nglilir.
0: Oh, alang lilir iya. Lagune keputer mau sing mau tapi yo nang dendeng mau.
1: Nggih, wow,

0: ampun, wau kula
1: Nenek.
0: nek jam 09.00 niku wau kok ketileman,
1: Oh,
0: mantun
1: nggih.
0: wonten nglilir. Mbak Ela melepet niku wau.
1: Oh, nggih. Nggih, Bunda.
0: Dalem nyuwun tembang ning.
1: Napa?
0: Niku napa mendem wedokan wonten?
1: Wonten.
0: Nggih, niki kagem niki.
1: Sinten?
0: Cak Rijal.
1: Oh.
0: Terus kelabu mawon.
1: Nggih, kalau wae.
0: Lagi kalau
1: kalau mergo jomblo. Jomblo sing bahagia ngono lho, Cak.
0: Lah nggih, jomblo niku kan bahagia
1: nggih. Iya, harusnya bahagia to jomblo.
0: Mikir mboten mikir blonjo, mboten mikir niki.
1: Oh, oh, lah iya terus arep nendi-nendi wis bebas yo, gak ada izin. Budal langsung yo. Enak, gak ketanggungan. Lah
0: nggih, mboten ketanggungan.
1: Iya lah enak sih oto bayarane.
0: Lah nggih buat
1: oto. Kita pulang lah enak sih.
0: Gak saged nabung gini.
1: Nah, iya wis ngono iku gak usah dipikir jomblo ngono suwe-suwe lah ketemu
0: lagi,
1: dewe.
0: Lah nggih, mangkel wonten diparingi Gusti Allah jodoh kan wonten.
1: Iya,
0: wayahe. Mak jemunuk wonten mawon.
1: Petunduk ngono. Iki lho Cak Riza jodohmu ngono.
0: Nggih, lha nggih. Pokoke nggih usaha kali
1: sabar,
0: tetap amon, nggih kali sabar.
1: No, Cak Riza iki lho. Ngono. Iya.
0: Nggih, badhe atur salam nggih.
1: Mangga.
0: Agem ingkang nembe mantap kalau wau ning Ela kali
1: Mbak Rika,
0: Mbak Rika, Mbak Rika Herina nggih. Terus Mbak niku Ika ingkang ngonten gresikan
1: nggih.
0: Terus Bunda Farha, Bunda Sutira, terus Mbak Ima. Terus niku Cak Wahid, Cak Rimbo, Yanto Rimbo nggih Cak Bone.
1: Inggih.
0: Apa Nardi? Terus niki sinten?
1: Sinten?
0: Cak Kasian. Pak Satrio. Sinten Mali. Anu
1: sinten.
0: Cak Adam. Mas Agung nggih.
1: Nggih.
0: Sedoyo kemawon nggih pandemen campur sari kota FM sing dalu. Tekan Mas Saliro.
1: Nggih.
0: Agem ning Karim kini sehat nggih.
1: Amin amin amin sami-sami.
0: Rezeki kata berkah.
1: Amin amin.
0: Saged tindak datang Mekah Medina.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Nggih, mangke menawi kondur atas-atas ngene.
1: Nggih matur nuwun Bunda.
0: Nggih matur manuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yati Aprilia matur sudah hadir. Mon nggone acara mau gak iso ngene ya. Dir, dir. Kudu anggun, anggun li ya, anggun dan mempesona. Nggih, matur nuwun sanget sinten malih badhe bergabung lewat on air. Cak Ning.
2: Cak Ning. Jambu beri. Oh, gede kota FM. Yo iki hadir.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, seneng pari, tes pun di bawah atas itu.
1: Inggi, Cak Edo, alhamdulillah kalau saya. Kok medeni ini setambahan ya? Eh? Kok ngalah-ngalai aku endele?
2: Emang kok ngewegas dengan hadir?
1: Loh ya iya, kan aku menggugah semangat, dulur-dulur.
2: Ayo ere kok iso mantul.
1: Duh, ngepir iku jenenge, ngetril-ngetril.
2: Iya, ngetril.
1: Oh, Cak Edo, Cak Edo.
2: Oke, tari.
1: Yo, tembangnya apa?
2: Iki tembangnya mendem kangen ae.
1: Yo, situ
2: Mbak Yan, Mbak Yati ya. Mbak Yati yang punya boteng tong buku pi.
1: Ngaku-ngaku.
2: Duh, iya, temu.
1: Masa sih, Bu Yati niki tanggane jenengan ta? Gak.
2: Gak.
1: Oh, gak kenal karo Cak Edo. Ye, gak kenal ye. Gak kenal ye.
2: Sama yang punya penjahit tailor itu yang tidak asing lagi.
1: Iku lho jare Pak Gianto. Saman sirati uyan yang tari. Lho ala.
2: Aduh, aja uya, aja.
1: Apa?
2: Aja uya sing alu, aja uya groso ae.
1: Kapien yo. Langsung lah saman gawe sambelan, langsung nyambelan saman kok.
2: Ikan yang uya lembut kan dapat satu bisa mbak iso bisa balik nang sini rapi nanti uya grosso kan iso waduh melayu ini ngomong mbak tari
1: iyalah
2: kau pang ini ngepes kelemahan ini kau pang ini ngepes iya iyalah
1: Iki lho Mbak Ika. Apa cah edo, cah edo.
2: Apa Ika ta? Kakak aja ngunteng apa kak? Bengi kok ngunteng ae.
1: Ayo, salami.
2: Kok leren-leren. Tadi salam bareng ta.
1: Oh, gak piye gak apa-apa. Malah seneng aku.
2: Aku tadi salam nek ono.
1: Aku tak lanjutno mau cari kues.
2: Ayo, nek ben lanjutno kues aku salam dhisik.
1: Le, cari gak salam.
2: Eh?
1: Cari gak salam.
2: Apa-apa lambe.
1: Gak konsisten iki.
2: Apa-apa lambe moto. Ya sik aku ning ati iki. Nek ngono tak nemut masa dhewe ya.
1: Iya, ngono ae.
2: Kan semuanya yang lagi kantor di kota FM.
1: Iya.
2: Matur suwun,
1: Pak. Sami-sami.
2: Thank you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih langsung sinten malih badhe bergabung lewat pesan WhatsApp wonten iki. Mbak Putri Dayanti Tretes Prigen Pasuruan kagem Pak Wahid Penjaringan Pasugeng Denpasar Pak Gianto. Rembo, Cak Rahim Banggalan Papu, Pak Jeno Tamer Maturun, Cak Agung GP Kali Santri, salam istri kemang, waalaikumsalam. Lanjut, sekedap, Pak Syafiq, sekedap, Pak Syafiq, karena juga gini, salam untuk Mbak Rahmaina Imaniar Mawon, maturun. Lanjut Cak Kris Wantoro, salam sedoyo kemawon lan kengawon dalem. Mbak Tri saya selalu hati-hati kalau pulang. Nggih, matur nuwun. Cak Kris, Cak Samsul Hadi Prigen Pasuruan, kagem Bunda Farha, Bunda Lili Margo Mulia, Cak Rizal Pratama, Cak Wahyu Wongker, Pak Yanto Wilangun, Pak Yanto Rimbo, Pak Jono Tamrin. Oke, alright. Pak Yanto, kula nyimak mawon yang tarin niki sandingane angsale bowo. Wah, nek-nek iki ya nyelip tok nek kayak Pak Gianto ya. Gak bisa kalau seperti kurang berat ya. Enteng nek iki jare Pak Gianto ya. Lewat tok nek wes ngono tok ya. Ing lanjut Pak Almanu Segang Dalu, siapa dakatakan ngono jare Pak Alman. Wonten Facebook tak cicile sinten iki Mbak Tumim Virgo warga Mapper Medan hadir. Pak Ripto Suwasono waalaikumsalam Pakal Kapung. Salam hangat sedoyo kanca-kanca kota FM. Ning dari juga tugas kita sapi dengan seger kuarsan. Amin. Mbak Reni Rentina waalaikumsalam Mbak dari Jantung Hadir Medan. Iya. Semangat bertugas Mbak. Iya, sampai tuntas nggih matur nuwun. Lanjut waalaikumsalam Mama Kori Medan Sumut hadir. Pak Royanto Sugeng Dalu salam sedoyo pemindahan kota FM. Mbak Dumayanti Sugeng Dalu warga Stapet Langkat Sumut. Lanjut Cak Doria Setiawan hadir, Kak Tarining Tias, salamku buat semuanya sobat kota. Alright, ya. Yeah. Mbak Lasri, waalaikumsalam, Sugeng Dalu, Sumatera Selatan, Nyawiji, matur nuwun. Adik Permadani ini Mas Widaninger, berikan Pasuruan salam. Kakung Sukianto Rembo, Paman Solina Balodesa, Paman Roy Madura, Kakak Selamat Satri Basuki, Pak D. Abdul Mukim. Lanjut Mbak Silvana Emaniar, Cak Ning, Barewang, Bancaan nonton deso Pasuruan kota. Oh nggih, Mbak Silvana Materun nggih. Mangga dilanjut malih nggih. Langsung mawon nggih, monggo. Niki wau kang ngrasakaken Bunda Yati Aprilia.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM. Yoiki, yoiki.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut yang sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM. Dangdutnya sudah.

Walau-walau kamu masih cikgu FM dari Surabaya, tasik sarang antara ini tias ya, loro pikir ya, apa ya dipikir ya. Gemila guys, maksudnya mboten usah terlalu sepanang ya, dipikir namanya juga kehidupan ya, dipikir. Tapi mboten usah banget-banget ya, coba banget sama teman-teman ya, dieman awake, dieman kesehatane. Gitu. Matur nuwun kang nembe bergabung segang dalu niki saking nika sampun nggih. Sekedap Cak Aditya salam pers ngono Cak Ferry Sutarjo. Cak Ning salam Mas Ida Bagus juga Ning biar pedagang siomay bangil serta kan Tanti Semeringah happy bukan saya juga. Ini Cak Tukiran sekeng dalu Jogjanya Wiji. Matur nuwun Bunda Fitri, waalaikumsalam. Ning Tari saya selalu semua selalu. Oke, matur nuwun Cak Ditukia wari siapa nih. Waalaikumsalam Jogja hadir. Beri ketut sojena ketut. Lanjut Cak Alvin Ceria. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Tari Sampang Madura hadir. Terima kasih. Matur nuwun nggih Cak Alvin Ceria, ceria, ceria ya. Pak Danu, matur nuwun segeng dalu. Senen iki Pak Yasin Pager Tanjung Pulau Sejomang hadir. Pak Supardi Probolinggo, Cak Ning hadir, hadir, hadir. Ning Tari Probolinggo agak sumuk gitu. Nggih, pokoknya nyimak Cak Ning iku hawa-hawa sing sumuk semelangan dadi sejuk ana rasane. Matur nuwun Cak Wahyu Rio, matur nuwun sangat nggih. Bunda Ani Bohan segeng dalu iki nggih. Lanjut sinten malih badhe on air monggo tasih wonten wekdal nggih 0315611016 utawi 0315676923 iki saged telepon WhatsApp monggo 0817505888. Facebook Kota FM Surabaya. Ugi saketipun midhangetaken lewat streaming nggih kotafmsurabaya.id nggih. Tapi ben praktis maneh nggih penak sakjane download aplikasi On Air download mawon nggih. Dados anjenengan menawi wonten ing saking nuswantara ki manca negara di manapun jenengan berada, di posisi manapun, di lokasi manapun nggih. Di seluruh dunia bahkan insyaallah menika saged menikmati program-program saking Kota FM lewat aplikasi On Air. Monggo di-download nggih lewat App Store dan Play Store nggih. Monggo mangke dilanjut malih sampel kemangi.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Semen-

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

sebulan sekarang campur sari kau belum kena FM. Yoiki. Saya dalu, saya regeng ge. Suasana suasini dan suasitu. Enten panggilan panjenengan suang-suang di tempat jenengan semuanya masing-masing. Ngono artinya bahasa Indonesia yo. Lah iya. Jenenge bahasa Indonesia kan bahasa nasional ya toh. Nah, iki merangkum dari berbagai bahasa di daerah ya. Ben satu ngono lho ya. Satu tujuan nggih. Bahasa daerah kan yo akeh toh macam-macam nggih. Kayak basa Jawa. Nek basa Indonesia ni mencuci ngono ya, mencuci baju apa. Pakai mencuci ya, kan umba-umba toh, ngumbahi ngono ya. Nang Jawa kan mencuci ki artine wakeh ngono ya. Kata-katae

0: Ning apa cewek iki luwes ngene ya. Janing. Janing.
1: Ning.
0: Yo.
1: Campur sari, koplo gending,
0: yes.
1: Kota SM.
0: Alright.
1: Yo iki.
0: Yo.
1: Oh ya. Sugeng dalu ning tari.
0: Nggih, yes, sugeng dalu Cak Samsul.
1: Sehat. Kula.
0: Kula nuwun.
1: Kula di Brigjen Maguruan. Nggih. Ngertakan Laila Semanis.
0: Nggih.
1: Sing versi cowok.
0: Oh, cewek ae iki enak ya cewek.
1: Sing cowok kadon apa? Suwe.
0: Sing cowok kekeselen iku mau.
1: Cowok sing cowok Andika DI.
0: Iya, telepon aku iku mau. Aku sel aku ning ri
1: ngono. Sing cewek. Gak usah aja ning, gak usah.
0: Iya.
1: Sembarang ae wis, melok ae.
0: Nah, kandhane kok enak ngono.
1: Mantap.
0: Nggih. Salam.
1: Salam.
0: Ibu.
1: Cak Gianto, Rimbu.
0: Yeah.
1: Cak Rizal Pratama.
0: Uh-uh.
1: Pak Sugeng Denpasar.
0: Yeah.
1: Pak Bo Gedang.
0: Yes.
1: Cak Abdul Mukim.
0: Alright.
1: Cak Rohim Madura.
0: Uh-huh.
1: Cak Solihin.
0: Yeah.
1: Pak Jono Tamrin.
0: Uh-huh.
1: Terus Bengiki.
0: Uh-huh.
1: Pak Rusdi Ngagel.
0: Uh-huh.
1: Pak Parno Pipi Legi ini kok.
0: Sibuk paling. Anu jeb-jebane orderane tahu mek tekan luar negeri.
1: Oh iya jeragan tahu ya.
0: Iya.
1: Ya wong campur sari niku. Sale. Kayak bangos barangnya wong campur sari, cuman dilebokno nang dangdut gak iso. Garis keras soalnya.
0: Heeh.
1: Iya. Pun agem sedaya ki mawon. Matur nuwun ning mari.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Samsul ati priken. Pasuruan sudah hadir. Nggih matur nuwun. Lanjut sinten malih. Mangga padhe on air ta sing wonten wekdal. Yo to, cek dau. Wo. Ah, periris ngono iku lho ya. Nggih, matur nuwun. Sinten malih? Saya tak golekane sing ning kene, sapa sing durung? Oh, wonten ning Nining Indrapura. Segang dalu ning Nining Indrapura matur nuwun sampun bergabung wonten cak ning dalu niki. Nembe kondur napa nggih saking Makaryo. Tapi wonten Pakaryan nggih. Sugeng dalu beli satu ketut, Kak Tari Ganyar beli hadir. Selamat tugas, makasih sami-sami. Lajeng sinten nggih Utine Deva. Waalaikumsalam Sugeng dalu Mbak Tari. Saking

0: Wonten kota FM Surabaya absen mawon hatur nuhun Mbak. Sami-sami. Utine Deva sehat-sehat nggih kagem njenengan. Lanjut Cak Sutarto, waalaikumsalam. Sekedap Cak Sutarto warga Sawo Teratap hadir. Salamnya seduluran mawon. Inggih matur nuwun. Partono, waalaikumsalam. Pak Demangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedoyo nggih matur nuwun. Cak Armin Pratama saking daerah Seimencirim Utara Sumatera. Nggih. Matur nuwun. Sinten malih? Lanjut. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk. Sampun. Monggo, sampun tersambung. Sinten iki? Oi. Oi Cak Ning, oi, oi. Cak Ning, oi. Loh, mana ini orangnya? Orangnya di mana? Siapakah dia? Sopo to iki? Kok diam saja? Sinyal koyoke nggih. Monggo posisi mungkin sakit bergeser rumiyen nggih, ben iso nyantol ngono lho ya. Niki sampun tersambung, tapi ning kono posisine mungkin dereng pas ngoten nggih. Golek posisi sik, geser terus ya. Kira-kira 10 km lah ya. Aduh ya rek. Monggo sakit, mangke sakit telepon malih nggih. Eman-eman iki sinyale iki nggih. Nggih. Aja ndelik to nek telepon ya. Anu lho nang di ruangane Pak RT. Gak polo kan tenan to, tak anteni soal iki mau. Pak RT dicak on air sisan, dicak nyimak cak ning sisan. Ngono lho ya. Apa geneng nining? Geneng tari oh, geneng nining matur nuwun. Ajeng sinten malih monggo saged dicoba kembali. Nggih mangke nggih. Langsung mawon lagune monggo. Ati dudu wesi.
1: Iki ati Mas dudu wesi. Sing gampang mbok larani yo. Lah ya ta. Gak payah ta. Aku ning botangi merjo angke kowe lho.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Walu-walu koma siji kota FM dan uya Surabaya matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sampun pinarak wonten saking dalu niki nggih. Pampun ten dulur menawi wonten klentok-klentok lan atur salah-salah kata lagu-lagu dirgas dereng teputar monggo minjing saged dirgas malih. Pokoke dulur-dulur tetep semangat ugi jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga situasi, jaga-jaga. Pokoknya waspada. Nggih waspada kesehatan lho nggih. Yang penting tetap pantau walau-walau komasi Cikota FM dangdutnya Surabaya. Kalau tarin intias, sangat terakhir matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kata lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sobat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.
1: Ya, Ibro Nation.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita pick me. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Ever getting rid of me.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take

0: Maaf, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambeien wasir, minum ambesir.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan, Mbak.
1: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.